0: jarak dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
3: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
4: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
5: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
3: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena laporkan selengkapnya.
6: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi,

0: Kerjasama dengan Irlandia semakin penting, mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
1: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
7: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan, Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
9: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
4: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso pun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar edisi Sabtu di 5 September 2026 hadir untuk Anda dalam lintas Bima Pagi dengan rangkaian acara Halo Bima serta Kahaba Anyi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya Nurul Inayah, alhamdulillah kembali mengudara untuk Anda di frekuensi 91,4 MHz program 1 RRI Bima. Selain melalui frekuensi 91,4 MHz, kami juga hadir untuk Anda di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Tentunya bisa Anda dengarkan bersama pendengar selama 24 jam setiap harinya, karena layanan aplikasi RRI Digital tidak hanya hadir untuk pendengar Pro 1 RRI Bima, namun seluruh pendengar bisa mendengarkannya dan menghadirkan seluruh program yang ada di RRI yang tersebar di Nusantara. Pagi hari ini berikan di Lintas Bima Pagi, kami hadirkan untuk Anda Halo Bima, dan informasinya tentunya kami kutip dari www.rri.co.id. Ini adalah informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami sajikan untuk Anda pendengar anti hoax ya pastinya. Dan informasi pertama ini kami hadirkan untuk Anda di mana pemimpin dan humas pemerintah dihimbau agar tidak alergi terhadap kritikan atau pemberitaan media massa ketika kebijakan atau pelayanan publik mendapat sorotan. Yang dibutuhkan bukan hanya rasa tersinggung, melainkan keterbukaan informasi dan klarifikasi. Pesan tersebut pendengar mengemuka dalam media briefing dan diseminasi informasi kebijakan keimigrasian bersama belasan insan media di Bima pada Kamis 3 September 2026 di salah satu ruang pertemuan di Kota Bima. Kepala Dinas Kominfotik Dr. Muhammad Hashim yang menjadi salah satu narasumber mengingatkan pentingnya sikap tenang dalam menghadapi sorotan publik. Menurutnya informasi yang berkembang perlu dijawab secara jelas dan berimbang agar masyarakat memiliki informasi pembanding. Ia menilai pendengar ketika pemerintah lambat memberikan penjelasan, ruang publik akan segera dipenuhi berbagai versi informasi yang berpotensi memunculkan asumsi hingga hoax. Dan agar informasi tidak liar serta menjadi hoax yang terus-menerus ditambahkan koordinator RRI Bima, Dwi Ikra Hardiansa, jurnalis wajib hadir dan harus tetap berada di posisi tengah ketika sebuah isu menjadi viral. Jurnalis selanjutnya tidak boleh sekedar mengikuti arus, tetapi wajib melakukan verifikasi dan menghadirkan perspektif berbagai pihak. Meskipun sedikit terlambat hadir dibandingkan dengan para konten kreator dan sejenisnya. Hal yang sama dibeberkan oleh pimpinan Bima TV, Sofian serta Uki dari Detik Bali, di mana mereka mengingatkan tantangan jurnalis semakin berat di tengah banjir informasi media sosial. Karena itu, kecepatan harus tetap diimbangi dengan akurasi verifikasi dan keberimbangan. Dalam forum tersebut pendengar menyentil fenomena informasi viral yang kerap dianggap benar hanya karena ramai dibicarakan. Padahal ini ya, padahal pendengar, viral itu bukan berarti benar. Keberadaan media mainstream diakui memiliki tanggung jawab berbeda. Wartawan tidak sekedar mengejar kecepatan dan jumlah klik, tetapi juga harus menghasilkan produk jurnalistik yang terverifikasi, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sofian menegaskan pendengar, wartawan harus berani mengkritik ketika diperlukan, memberikan klarifikasi ketika ada informasi keliru, sekaligus memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan. Pada akhirnya, pemimpin dan humas harus baper, jangan baper ya ketika dikritik, dan sementara jurnalis pun jangan kehilangan independensi. Sebab yang paling membutuhkan informasi yang benar, utuh dan berimbang itu ialah masyarakat.

Informasi selanjutnya berdengar, kalau tadi dari Kota Bima, kini kita beralih ke pemerintah Kabupaten Bima, di mana pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dan mengurangi resiko banjir yang berpotensi terjadi di wilayah daerah aliran sungai atau Dasrontu. Salah satu upaya tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bima melalui rapat Dex Program Kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Banjir pada Dasrontu yang berlangsung di ruang rapat Lasakosa BAPEDA Kabupaten Bima. Hariman selaku Kepala BAPEDA Kabupaten Bima menerangkan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana aksi yang lebih terarah. Di mana pendengar, rapat Dex dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPEDA Kabupaten Bima, NB Semulah ZA MPA. Forum tersebut melibatkan perangkat daerah terkait untuk membangun kebersamaan, kesamaan pemahaman, sekaligus memperkuat koordinasi dalam merumuskan program dan kegiatan penanganan risiko banjir. Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemaparan oleh konsultan TPIS Nufrep, di mana pemaparan tersebut menjadi bahan awal bagi peserta untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai kondisi wilayah Dasrontu, berbagai permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan penanganan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui rapat Dex tersebut, pendengar, pemerintah daerah juga mendorong adanya pembagian peran dan tanggung jawab jelas antar perangkat daerah, di mana daerah pembagian tugas yang terukur, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko banjir di kawasan Dasrontu. Dengan adanya rencana aksi yang disusun melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bima berharap penanganan risiko banjir di Dasrontu dapat dilakukan secara lebih terencana dan efektif. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana, melindungi masyarakat serta mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat banjir. Melalui perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas dan dukungan pembiayaan yang terpetakan, pengurangan risiko banjir di Dasrontu diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi. Namun Lintas Bima Pagi masih melanjutkan satu program andalan lainnya, yaitu Kahaba Angi untuk Anda, dimulai pukul 9 nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia. So good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 91,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami mendengar di program 1 RRI Bima dalam Lintas Bima Pagi di Kehaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Sebelum kita masuk ke rangkaian informasi lainnya mendengar di Kehaba Angi pagi hari ini, mari kita jelang terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima edisi 5 September 2026 ini. Ada rekan Suryatri Dharma Putra yang telah terhubung bersama kami melalui jalur GSM, jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, selamat pagi Kak Naya, selamat pagi juga pendengar Kabangi. Halo, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa kabar rekan pagi hari ini?
1: Oh iya, maaf lupa nanya. Ya, alhamdulillah baik. Apa baik, kabar ya juga Kak Naya di sana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Iya, siap.
0: Sudah siap ya. Baik pendengar, karena rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Sabtu di 5 September 2026 oleh rekan Surya Tri Dharma Putra. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih Kak Naya. Kami langsung saja dengan informasi pertama dari perakiraan cuaca untuk pagi menjelang siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Untuk saat ini belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari pun masih tetap sama, yaitu cerah hingga berawan. Hampir seluruhnya berada di posisi berawan. Dan untuk malam menjelang dini hari, untuk potensi hujan pun masih sangat kecil dan diperkirakan kondisi cuacanya yaitu cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya. Kemudian untuk kecepatannya 10 hingga 20 km per jam. Dan untuk kecepatan maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar di antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udaranya berkisar di antara 40 hingga 95%. Informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore hari nanti pada pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6.03 sore hari nanti. Kemudian untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan informasi selanjutnya dari ketinggian gelombang, di sini masih sama untuk ketinggian gelombang di wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Terdapat peningkatan ketinggian gelombang yang sangat signifikan hingga mencapai 4 meter. Untuk itu kami himbau untuk rekan kami, para nelayan dan juga pengemudi kapal yang beraktivitas di wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu agar selalu waspada dan berhati-hati. Untuk juga kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada dan memperhatikan informasi dari kami di Maritim BMKG. Kemudian seperti biasanya untuk rekan kami pendengar Kabangi, kami harapkan untuk memanfaatkan air dengan bijak seperti biasanya, karena memang untuk saat ini masih berada di musim kemarau. Jadi kami menghimbau untuk mengantisipasi kekeringan dan juga karena memang saat ini sedang isu kebakaran hutan di mana-mana, tidak terlepas untuk wilayah Bima dan juga Dompu yang sangat rentan dan juga berisiko untuk terjadi kebakaran hutan. Jadi kami himbau untuk rekan kami para petani yang memiliki lahan agar dalam membuka lahannya untuk melakukan kegiatan aktivitas pertanian agar jangan membakar hutan atau semak secara sembarangan. Mohon diperhatikan agar tidak terjadi perambatan secara liar. Dan juga untuk memperhatikan kondisi polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan ini, karena memang di sekitar area-area yang terbakar adalah tempat pemukiman warga. Oke, kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya dari sosial media kami. bisa diakses secara gratis dan juga langsung melalui device kesayangan rekan-rekan pendengar Kabangi, bisa melalui aplikasi resmi kami yaitu dari Info BMKG, juga melalui sosial media yaitu di Facebook maupun Instagram dengan akun kami yaitu BMKG Bima. Selain itu ada juga WhatsApp channel kami yaitu di Info BMKG spasi Bima spasi Dompu. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan Ayah di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Kak Naya, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Kami pamit dan undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi yang kami sampaikan tadi. Oke, kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Onda Tim BMKG Bima, rekan Surya Tridharma Putra yang menghimbau bahwa saat ini kita saat berada di puncak musim kemarau, jadi diminta juga untuk tidak membakar sampah sembarangan ya, ataupun jika ingin membakar sesuatu atau sampah itu bisa dilihat dulu dan diawasi tentunya apinya. Dan pendengar, kehabaannya dalam lintas 5 pagi hari untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jalur JSM telah kami buka di 0822-3494-5100. Masih bersama tugas saya Nurul Inaya di Pro 1 RRI Bima, channel informasi dan inspirasi.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Meningkat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah berdengar, kini tuntas sudah kehabangi untuk Anda, karena selanjutnya kita akan masuk ke Bima Siang, ada musik dan informasi. Dan tentunya berdengar masih dengan rangkaian dinas saya untuk Anda di hari ini. Tugas saya menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sampai 1 jam ke depan, di mana ada musik pilihan dan informasi pilihan menemani Anda di Pro 1 RRI Bima, channel informasi dan inspirasi.

0: tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Tapi di bawah pohon dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami sajikan di pagi menjelang siang hari ini dari www.rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg untuk 2027. Pemkab mengusulkan kuota sebanyak 46.089 metrik ton, di mana jumlah ini meningkat tajam dari kuota yang tersedia saat ini sebesar 11.003 metrik ton. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa Ivan Indrajaya mengatakan pemerintah akan menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama pemerintah Provinsi NTB. Pemkab menghitung kebutuhan tambahan berdasarkan jumlah rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menggunakan LPG 3 kg. Menurut Ivan, Pemkab Sumbawa tidak hanya meminta penambahan kuota, pemerintah juga mengusulkan perluasan kriteria masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi. Pemkab secara khusus meminta pemerintah pusat memasuki petani, maksud kami pusat memasukkan petani dan nelayan sebagai kelompok penerima. Ivan mengungkapkan petugas masih menemukan sejumlah restoran besar yang menggunakan LPG subsidi ketika melakukan sidak. Pemerintah menjadikan penggunaan LPG 3 kg oleh usaha yang tidak masuk kriteria penerima sebagai salah satu sasaran utama pengawasan. Selain pengawasan lapangan, Pemkab Sumbawa menyiapkan sistem kontrol distribusi agar penjualan LPG 3 kg hanya menyasar masyarakat yang telah masuk dalam basis data penerima. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah mekanisme mulai dari penggunaan kupon nomor induk kependudukan NIK hingga usulan penggunaan sidik jari. Ivan mengatakan sistem tersebut akan membantu pangkalan mencocokkan pembeli dengan data masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi. Pemerintah juga akan mengatur pembagian berdasarkan data warga di masing-masing wilayah.
1: Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan, awal mula dari semua ini. Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Ini apa?
0: Ini buku. Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan, Mak.
1: Sini, sini. Pakai aja ya. Asal bagi minum dong, ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Dek, ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangket bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?
5: Masuk.
6: Selamat pagi, Bu.
5: Siang, Mas. Jam berapa ini?
6: Jam 10, Bu.
5: Terus?
6: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
5: Mau apa?
6: Wawancara kerja, Bu.
5: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
6: Jam 8.
5: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
6: Loh, kok sama ayam?
5: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
6: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
5: Oh,

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan penyerang anyar. Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
1: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
2: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
0: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami

0: kembali bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marcos Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?

0: Di pendengar Pusat Karena Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RII Digital. Kami juga menyediakan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RII Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Pendengar bersatukan informasi dan inspirasi, update informasi Anda melalui Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Langsung dari Studio Plus 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari.

0: handphone-nya. Kalau aku udah share link ke grup ini, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih serang sama ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang cuman benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan angka 84.83 Ampenang, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tahapan perencanaan pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Banjir menjadi bencana paling dominan dengan 66 kejadian, disusul cuaca ekstrim 41 kejadian dan tanah longsor 13 kejadian. Karhutla dan kekeringan masing-masing tercatat 9 kejadian, sementara gelombang pasang dan abrasi 3 kejadian dan gempa bumi 2 kejadian. Rangkaian bencana tersebut berdampak terhadap 948.730 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di NTB. 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan 14 lainnya mengalami luka-luka, sementara tidak ada laporan korban hilang. Dari sisi permukiman, sebanyak 553 rumah mengalami kerusakan, sedangkan 21.757 rumah sempat terendam banjir. Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan kejadian bencana terbanyak, yakni 45 peristiwa. Disusul Lombok Barat 24 kejadian dan Lombok Tengah 19 kejadian. Data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat NTB untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrim. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran di kawasan rumah adat dan destinasi wisata. Menyusul karakter bangunan tradisional yang menggunakan material mudah terbakar serta membutuhkan penanganan cepat. Reza Kurnia melaporkan.
1: Ancaman kebakaran tidak hanya menjadi perhatian di kawasan permukiman dan hutan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kabupaten Lombok Utara juga mewaspadai risiko kebakaran di kawasan rumah adat dan destinasi wisata yang memiliki karakter bangunan serta lingkungan tertentu. Sekretaris Damkar Lombok Utara, Erwin Rahadi, mengatakan, keberadaan rumah tradisional dengan material yang mudah terbakar membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan kebakaran. Hal tersebut menjadi pelajaran setelah terjadinya kebakaran di kawasan rumah adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Erwin, kondisi serupa perlu diantisipasi di Lombok Utara, terutama pada kawasan rumah adat yang memiliki bangunan tradisional dengan penggunaan material seperti bambu dan jerami. Ia menilai penanganan kebakaran tidak bisa sepenuhnya tergantung pada kedatangan petugas pemadam. Keterlibatan masyarakat sekitar justru menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah api membesar pada menit-menit awal kejadian. Karena itu, Damkar Lombok Utara mendorong masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan tindakan awal ketika terjadi kebakaran.
2: Destinasi wisata kita banyak, rumah adat kita banyak. Sebenarnya bagaimana kita cara mengelolanya itu? Jika sesuai dengan apa langkah strategis kita, kita bentuk dia redcar-nya, relawan kebakarannya, yang penduduk setempat. Kita latih mereka bagaimana cara memadamkan api, kemudian kita rekrut, ya honor nggak usah sudah kita berikan, karena kan kita tidak mampu. Tapi yang paling penting itu adalah peralatannya.
1: Erwin menambahkan, dengan penanganan awal yang tepat, api diharapkan dapat dikendalikan sebelum berkembang dan meluas ke bangunan lain. Damkar Lombok Utara juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, meskipun program tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran. Damkar juga telah memiliki pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas edukasi dan pencegahan. Erwin berharap dukungan pemerintah daerah dapat diperkuat terutama dalam penyediaan peralatan pemadaman awal, pelatihan masyarakat, armada pemadam, hingga kendaraan rescue.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang menemukan persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Juwita Maya, mengatakan pengaduan dapat disampaikan apabila pelaksanaan KUR di lapangan tidak sesuai ketentuan, termasuk jika debitur yang memenuhi persyaratan justru diminta agunan tambahan. Menurut Juwita, ketentuan KUR wajib menjadi acuan seluruh lembaga penyalur. Namun pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan lebih banyak berdasarkan laporan langsung dari debitur. Dinas juga menilai minimnya pendampingan KUR menjadi kendala karena sebagian pelaku UMKM kini harus

0: pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Manurung mengatakan, pengelolaan barang dan jasa masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Pernyataan itu disampaikan Maruli setelah rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintah daerah di kantor Gubernur NTB. KPK meminta Gubernur NTB, DPRD, Sekda, dan seluruh perangkat daerah melakukan pembenahan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.
1: Pak Gubernur, Pak Sekda, dan juga para pimpinan DPRD harapannya konkret langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pencegahan korupsi, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Outputnya tadi ada berita acara yang sudah ditandatangani dan itu menjadi bahan monef untuk tindak lanjut sebulan ke depan. Yang memang arahnya bagaimana seluruh pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, Kabupaten, Kota, itu bisa mengoptimalkan baik itu aspek belanja daerah maupun juga pendapatan daerah.
0: Berdasarkan survei penilaian integritas atau SPI 2025, NTB hanya mencatat skor 64,93, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 74 poin. Kondisi rentan korupsi tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten atau di tingkat pemerintah provinsi NTB, tetapi juga ditemukan di seluruh kabupaten dan kota di NTB. KPK turut meminta perbaikan mekanisme pemberian hibah agar anggaran daerah digunakan sesuai tujuan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan. Maruli menegaskan pembenahan tata kelola harus dilakukan secara signifikan untuk menutup celah korupsi sejak dari perencanaan hingga penggunaan anggaran. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa dari sektor retribusi pasar hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2,1 miliar. Capaian tersebut setara 75,35% dari target retribusi pasar tahun ini, sebesar Rp2,8 miliar. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, capaian itu berasal dari retribusi 10 pasar yang dikelola pemerintah daerah. Kesepuluh pasar tersebut yakni Pasar Seketeng, Labuhan Sumbawa, Berang Biji, Berang Bara, Alas, Pernang, Labangka, Embang, Plampang, dan Kabunyit Langgam. Adi optimis target Rp2,8 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun. Untuk itu, petugas unit pelaksana teknis di masing-masing pasar diminta meningkatkan penagihan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan. Sementara itu, retribusi pelayanan persampahan menjadi salah satu sumber penerima dengan capaian tinggi. Dari target Rp530 juta, realisasinya hingga akhir Agustus mencapai Rp491,3 juta atau 91,23%. Adapun penerimaan dari sewa kios, petak los, pelataran, MCK, dan parkir mencapai Rp150,3 juta dari target Rp256 juta. Dinas KUK Mindak juga akan mengevaluasi pengelolaan parkir agar regulasi dan mekanisme penerimaannya dapat lebih optimal. Tim SAR gabungan menemukan seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan pantai Areguling, Lombok Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Korban, Suparta, 43 tahun, warga Dusun Baru Riti, Desa Kute, sebelumnya pergi melaut mencari cumi-cumi pada Rabu pagi, namun tidak kunjung kembali. Perahu korban kemudian ditemukan nelayan setempat dalam kondisi rusak dan mengalami kebocoran. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan menyisir lokasi menggunakan rubber boat, perahu nelayan, serta melibatkan penyelam tradisional. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, I. Gede Eka Suarjana, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah di kedalaman kurang lebih 10 meter. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai. Pencarian melibatkan unsur SAR, kepolisian, TNI, Damkar Tan, Lombok Tengah, penyelam tradisional, serta nelayan dan warga setempat. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tahapan perencanaan pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aja nari telele kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku

0: dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
0: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Sabtu weekend kita 5 September 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 16 sore di program Prodangdut Goyang Kakak. Dua lagu sudah kita dengarkan di kesempatan siang hari ini di program Prodangdut. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Bisa telepon dan WA Sukmi untuk request lagu dangdut siang hari ini sambil menuntaskan aktivitas harian weekend Anda. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya. Lagu-lagu dangdut Sukmi terus sajikan untuk Anda semuanya. Lagu yang ketiga di sasaran yang kedua ada dari miliknya Evita Mala dengan judul lagu Nada-Nada Cinta. Terus untuk lagu yang kedua kita punya kolase lagu dari Hesti Damara dengan judul lagu Cincin Putih.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dengar Pro Dangdut, goyang kakak Hesti Damara dengan judul lagu Cincin Putih sudah kita dengerin di siang hari ini. Gimana kabarnya, udah siang gini udah makan belum ya? Atau bangun tidur langsung berasa gak makan seharian ya? Padahal tadi pagi udah sarapan, siang tadi udah makan gitu. Tapi tidurnya baru 1 jam 2 jam tapi laparnya kayak gak makan seharian. Semangat terus untuk Anda semuanya, semoga tidur siang Anda berkualitas. Dan untuk Anda yang terus beraktivitas, tidak ada kata tidur siang, istirahat siang hanya untuk makan. Semangat terus untuk Anda juga yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sibuk di rumah dengan pekerjaannya yang gak selesai dari pagi sampai pagi, semangat terus untuk Anda juga. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Dan saya juga terus mengingatkan untuk Anda semuanya bisa berpartisipasi di line telepon dan WA kami 0822 3494 5100. Mawa Marisa dengan judul lagunya Rindu Menanti.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sudah kita dengerin lagu dari Wawa Marisa, Rindu Menanti, dan ada dari judul lagunya Selingo Bambu. Semoga terhibur untuk kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 14.44 menit, dan kita sudah 44 menit sudah mendengarkan lagu dangdut kan? Belum puas? Oke, gaskan. Sekarang langsung gaskan lagu berikutnya, ada dengan judul lagunya Bujangan.
1: Pemerintah telah mengajukan sebagai warisan budaya tak benda.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari Rita Sugiarto, Sasaran Emosi, ya sudah kita dengerin. Emosi boleh, sabar perlu ya, harus malah. Baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Masih panjang ya, misa 64 menit ya. Kita masih putarkan lagu-lagu dangdut ya. Dan jangan kemana-mana untuk Anda semuanya, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ada koleksi lagu dari Roma Irama, Jana Jana, dan lagu berikutnya Rekayasa Cinta. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, Bro Dangdut Goyang Kakak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Maja.
1: Ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
3: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
4: Dengan
3: syarat sudah
5: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
6: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
7: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
8: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
9: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
10: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
8: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
10: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
8: Iya, emangnya kenapa, Bu?
10: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
8: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
10: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
8: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

dapat rata, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.24 menit. Dan sesuatu lagi kami juga akan mendengarkan untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Saudara pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.25 menit, saatnya kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Pro Dangdut pada banyak aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.58 menit, sekitar 2 menit ke depan. Sukmi temani Anda dengan season terakhir penutup kita di program Pro Dangdut, dan yang kemana-mana. Dan jangan sedih juga, untuk program Pro Dangdut hadir setiap hari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Dan untuk selanjutnya pada pukul 16 sore kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program-program di sore hari ini hingga pukul 17.50 menit. Sukmi akan kembali menemani aktivitas Anda di sore nanti. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya, dan Sukmi akan pamit undur diri sejenak, dan kita akan jumpa nanti pada pukul 17.50 menit. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. See.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Nawitan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Pemerintah pusat tidak ingin pembangunan kawasan adat tersebut dilakukan secara parsial, melainkan melalui satu desain terpadu yang disepakati bersama. Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, saat meninjau Kampung Sade di Kamis kemarin. Ia mengatakan pembahasan lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum pembangunan permanen Sade dimulai. Menurut Fahri, pemerintah masih menunggu penyelesaian kajian yang disiapkan Universitas Mataram. Hasil kajian ini nantinya akan dipresentasikan dan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian.

0: semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang slack hormones ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar di Beranda Asia Cica Green Radio untuk sore hari ini, kami ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam ya tentang data dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Dan ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, menjadi PR bersama untuk kita kritisi, untuk kita lihat bersama dan mencari solusinya bersama ya. Nah, berdasarkan data resmi dari sistem pemantauan Karhutla, Kementerian Kehutanan, akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional per Agustus kemarin ini mencapai atau menembus angka 202.010,96 hektar are. Angka ini melonjak tajam 366% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Nah, masuki puncak musim kering pada bulan September, lonjakan titik panas meningkat drastis. Berdasarkan pantauan satelit per 5 September 2026, terdeteksi sebanyak 14.567 titik panas di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 24 jam. Nanti setelah ini kita akan coba petakan lagi ya, sebaran titik panas terbanyak per wilayah dari data September 2026.

Baik pendengar, sebaran titik panas terbanyak di wilayah Kalimantan Tengah ini ya, ada sebanyak 4.529 titik. Sementara di Sumatera Selatan ada 2.577 titik, Kalimantan Barat 2.115 titik, Papua Selatan 815 titik, Kalimantan Timur 607 titik. Tingginya jumlah titik panas yang mengelompok menjadi indikator kuat adanya kejadian kebakaran aktif di atas permukaan lahan tersebut. Kebakaran hebat yang mendominasi lahan gambut melepaskan partikel beracun ke atmosfer. Ini bisa memicu rentetan krisis kemanusiaan. Beberapa dampak yang bisa timbul, pendengar ya, polusi udara ekstrim. Di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, konsentrasi PM2,5 sempat tembus di angka 128.4 yang menempatkan kualitas udara di level sangat tidak sehat. Bahkan pada hari-hari tertentu indeks polusi melonjak ke status berbahaya. Kemudian lumpuhnya sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah terpaksa memperlakukan pembelajaran jarak jauh demi menyelamatkan pernapasan para siswa dari paparan kabut asap. Kabut asap lintas batas, tentunya asap tebal dari daratan Kalimantan telah menyeberang ke wilayah Sarawak, Malaysia. Akibatnya ratusan sekolah di Malaysia juga ditutup sementara untuk dan memicu nota diplomatik ya dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia kepada pemerintah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Nusa Tenggara Barat.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.

0: Sore pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Nah, itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dibantu oleh masyarakat.
2: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
1: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita belum menerima laporan secara terkait masalah ini, tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MBG ini.
2: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
1: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul, bagaimana masyarakat itu mengerti betul bagaimana mengakses pengaduan ini. Jangan sampai kemudian ketika misalnya masyarakat mendapatkan MBG, kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya. Pihak sekolah kemudian tidak mengerti. Oh, kami bukan pelaksana, kami hanya penerima. Silakan lapor ke misalnya ke dapur. Laporkan ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini. Ya, yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat. Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dibantu oleh masyarakat.
2: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para pelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
3: Asuransi keselamatan kerja nelayan, justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
4: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yahse, paguyuban nelayan tradisional di Bali secara mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsania menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
3: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
4: Arsana Yase menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
3: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
4: Paguyuban nelayan tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan

0: mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
1: Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem living lab atau laboratorium hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap dengan nilai jual yang lebih baik. Perwakilan anggota tim Undiksa Usli Fatul Hasanah menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa Banjar, khususnya para petani anggur. Ia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
0: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal, peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar, hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
1: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
2: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Undiksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadang-kadang sampai terbuang, tidak dipetik di pohon itu. Nah, dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan, kendaraan minuman.
1: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. Eret Isingaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Itu menurut itu update yang lama, video yang lama.
5: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
4: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita anu ya, update info itu ya. Nggak ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar, kan? Nggak susah sih. Kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
5: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Kolil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.

0: peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah.
1: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Buleleng, Made Adiana, mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah binaan masing-masing.
1: Jadi semangat World Clean Up Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
2: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Clean Up Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng, sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
1: Jadi setiap minggu, setiap hari kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk, mungkin selanjutnya akan kita sebarkan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati mungkin.
2: Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
3: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha. Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
4: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
3: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
5: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu, dan meskipun usaha ini masih mini tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting. Trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian iklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
3: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI dan Masar Nadia Syarif melaporkan.
0: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
6: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
7: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga berbagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
6: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari, dan larinya itu ultramaraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak yang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
7: Deni Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Deni Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
6: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak stroberi dia. Kenapa stroberi? Ya mungkin pada saat sedang seger-segernya itu semangat banget kan gitu ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang melaksanakan Put Urian Dayani itu. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
7: Deni Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas Kita Pasti Bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran Desa Adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
8: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Arisandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gili Meno dan Gili Trawangan.
9: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil, yang tersangka lakukan, yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua, dari Rudy Travel. Kemudian berikutnya Papaya House. Kemudian Window Bar Gili Trawangan. Dan juga termasuk Villa Crown.
8: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RLI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Selamat bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Bima. Setelah kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara hingga pukul 17.50 menit. Dan sore hari ini kami hadirkan untuk program sore ini menemani aktivitas Anda di sajian lagu islami, menemani aktivitas sore Anda. Mutiara sore kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17, maksud kami hingga pukul 19 malam. Untuk informasi pendengar untuk wilayah Bima dan sekitarnya, kumandang azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18.05 menit. Dan menyapa untuk para pendengar kita yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan dan sore hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda hingga pukul 19 malam. Dan yang sore ini sudah di rumah atau yang lagi OTW ke rumah, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Yang malam nanti akan dinas malam, semangat terus untuk Anda, semoga aktivitasnya lancar. Yang seharian beraktivitas di luar ruangan, semangat terus dan semoga semuanya diberikan kesehatan untuk terus melanjutkan aktivitas esok hari dengan penuh semangat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya sebelum kami mendengarkan azan maghrib, kami perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3 dibacakan oleh Qori Sahrullah. Kita dengarkan bersama.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, kami telah mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3 dibacakan oleh Qori Syahrullah. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran menenangkan hati kita semuanya untuk ikhlas dan khusus untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Dan untuk umat muslim untuk wilayah Bima dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat maghrib berjemaah di masjid, apalagi sebagai seorang muslim yang sudah akil balik dan laki-laki, ada baiknya untuk mendapatkan pahala lebih banyak, dengan melaksanakan sholat di masjid di kediaman Anda. Dan tentunya semoga apapun yang kita niatkan dapat mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 18.05 menit, saatnya kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu.
2: Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu religi sudah kami hadirkan untuk Anda, masih di Mutiara Sore malam hari ini. Dan kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai Bapeda Bima perkuat sinergi penanganan risiko banjir Dasrontu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dan mengurangi resiko banjir yang berpotensi terjadi di wilayah daerah aliran sungai atau Dasrontu. Salah satu upaya tersebut dilakukan Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bima melalui rapat DES program kegiatan tindak lanjut penyusunan rencana aksi pengurangan resiko banjir pada Dasrontu yang berlangsung di ruang rapat La Sakosa, Bapeda Kabupaten Bima. Kepala Bapeda Kabupaten Bima, Hariman, menerangkan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana aksi yang lebih terarah. Pendengar, kegiatan diawali dengan pemaparan oleh konsultan tepis Nufab Ghazali Fatah Dewang. Pemaparan tersebut menjadi bahan awal bagi peserta untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai kondisi wilayah Dasrontu sebagai berbagai permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan penanganan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembahasan kemudian diarahkan pada proses verifikasi data dan kondisi wilayah. Data yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu bahan penting untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Selain verifikasi data, peserta dapat juga melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan risiko banjir. Langkah tersebut diperlukan agar setiap bentuk penanganan yang rencananya dapat diarahkan pada persoalan yang tepat memberikan dampak terhadap pengurangan risiko bencana. Tidak kalah penting, forum ini juga menjadi ruang untuk menginventarisasi berbagai program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Inventarisasi tersebut dilakukan agar program yang berkaitan dengan pengurangan risiko banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat disinergikan dalam satu kerangka penanganan yang terpadu. Melalui rapat DES tersebut, pemerintah daerah juga mendorong adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar perangkat daerah. Dengan pembagian yang terukur, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko banjir di kawasan Dasrontu. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kabupaten Bima, N. Bisamullah, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir. Penyusunan rencana aksi menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh program memiliki sasaran, lokasi, dan bentuk intervensi yang jelas. Keberadaan matriks diharapkan dapat menjadi instrumen bersama dalam mengawal program pengurangan risiko banjir pada Dasrontu. Dengan demikian, berbagai kebutuhan penanganan dapat dipetakan lebih sistematis berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pemerintah daerah. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Belajar memahami rasa pahitnya kopi adalah percakapan ayah dengan seorang anak.
3: Nak, tolong buatkan ayah kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya.
2: Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa 2 gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil.
3: Cobalah kamu rasakan kopi Muna. Bagaimana rasanya?
2: Rasanya sangat pahit sekali, ayah.
3: Tuangkanlah sesendok gula. Aduklah. Bagaimana rasanya?
2: Rasa pahitnya sudah mulai berkurang, ayah.
3: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
2: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak, ayah.
3: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
2: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa, ayah.
3: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
2: Rasa pahit kopi sudah tidak terasa. Yang ada, rasa manis ya.
3: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
2: Sangat manis sekali, ayah.
3: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
2: Terlalu manis, ayah. Malah tidak enak.
3: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
2: Rasa kopinya jadi tidak enak, ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, ayah.
3: Ketahuilah anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidup kita dan rasa manis gula ibarat kekayaan harta, lalu menurutmu kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak?
2: Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, ya ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melampaui batas.
3: Ayo anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam 2 gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini.
2: Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya.
3: Nah, bagaimana rasanya?
2: Rasanya nikmat sekali, ayah.
3: Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan informasi mengenai ketika Basnas ajak Mah Yani ke desa berdaya, puluhan warga miskin terbantu. Pendengar, informasi dari Dompu, bagi sebagian orang membangun rumah mungkin perkara biasa, namun bagi keluarga kurang mampu memiliki rumah yang layak huni bisa menjadi impian yang bertahun-tahun sulit diwujudkan. Di desa Saneo dan desa Soritatanga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, impian itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Bukan dengan anggaran besar, tetapi melalui perpaduan bantuan pemerintah, Basnas, dan kekuatan gotong royong masyarakat. Sebanyak 16 rumah layak huni kini tengah dibangun melalui program Mah Yani yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap program Desa Berdaya. Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ukurannya memang sederhana, hanya sekitar 6x4 meter dengan satu kamar tidur, ruang tamu, dan WC. Namun bagi keluarga penerima manfaat, rumah sederhana ini memiliki arti yang lebih jauh besar. Di sanalah mereka nantinya dapat berlindung dari hujan dan panas. Di sana pula anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang tepat, tinggal yang lebih nyaman dan nyaman. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Dompu, Suherman Ahmad, mengatakan program Mah Yani memang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang lebih layak. Mah Yani sendiri merupakan singkatan dari pembangunan rumah layak huni, salah satu program Basnas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Untuk membangun satu unit rumah tersedia anggaran sekitar 25 juta rupiah. Anggaran tersebut tentu tidak cukup jika seluruh kebutuhan pembangunan mulai dari material hingga tenaga kerja harus ditanggung dari dana bantuan. Disinilah kekuatan masyarakat mengambil peran, jadi program tersebut tidak sepenuhnya menyerahkan pembangunan kepada anggaran yang tersedia. Jadi penerima manfaat justru diajak menjadi bagian dari program pembangunan melalui swadaya dan gotong royong. Jika keluarga penerima memiliki kayu, maka kayu tersebut digunakan untuk rumahnya. Jika memiliki batu atau pasir, material tersebut ikut disumbangkan. Bahkan tenaga pun menjadi bagian dari sumbangan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai tukang, ada pula yang membantu sebagai buruh. Semua dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi keluarga penerima manfaat, gotong royong tersebut bukan sekadar membantu menyelesaikan pembangunan. Ada rasa yang dimiliki yang tumbuh sejak rumah ini mulai dibangun. Mereka ikut mengangkat material dan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Pendengar dimanapun Anda berada, melalui Mah Yani, Basnas NTB bersama pemerintah dan masyarakat Dompu berupaya memastikan bahwa keluarga yang membutuhkan tidak hanya mendapatkan bantuan tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Berikan demikian untuk informasinya sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini di Mutiara Sore. Sukmi yang bertugas pamit undur dan jangan kemana-mana, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Inspirasi.
2: Beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten ini memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu dari Mataram, saat ini kami temani Anda dalam rangkaian NTB malam ini di Persatu dari Mataram untuk malam ini ya, 5 September 2026. Dan pendengar, di NTB malam ini kami awali dengan musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi ya, sebagai informasi pembuka malam ini. Ini informasi mengenai 834 hektar kawasan Taman Nasional Tambora terbakar. Sekitar 834 hektar kawasan Taman Nasional Tambora NTB terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 hingga 4 September 2026. Balai Taman Nasional Tambora memastikan api di sejumlah lokasi yang telah ditangani terpantau padam. Meski demikian, petugas terus melakukan ground check, mapping, up, dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Aziz Bakri, mengatakan kebakaran terjadi di 3 lokasi. Di Resor Kawinda Toi, SPTN Wilayah 1 Kure, kemudian kebakaran melanda jalur pendakian Kawinda Toi, Pos 5-6, dan Doronta dengan luas terdampak sementara sekitar 400 hingga 500 hektar. Petugas masih menemukan bara pada batang cemara di grade 733 dan langsung melakukan pemadaman. Kebakaran juga terjadi di jalur semen dan kadundu dengan luas sekitar 2,32 hektar. Sebanyak 14 personil melakukan pemadaman, mopping up, pengukuran areal, dan pembuatan skat bakar. Api diduga berasal dari rambatan aktivitas pembersihan lahan masyarakat. Sementara di jalur pintu Walet Timur di Hodo SPTN Wilayah 2 Pekat, luas terdampak mencapai sekitar 332,5 hektar. Sebanyak 16 personil dikerahkan untuk pemadaman, pembuatan sekat bakar, pengurangan bahan bakar kering, dan pemantauan. Secara keseluruhan, luas areal terdampak sementara mencapai 734,82 hingga 834 hektar. Abdul Aziz juga mengatakan Balai Taman Nasional Tambora akan memperkuat patroli, deteksi dini hotspot, pemantauan areal bekas terbakar, serta pendalaman penyebab kebakaran yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, ini informasi yang kami kutip ya dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi Anda bisa membaca laman informasi kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, baik itu informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi skala internasional.

kembali kami hadirkan satu informasi. Ini informasi yang masih kami hadirkan dari Pulau Sumbawa ya, di mana kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Sedikitnya 10 desa di 4 kecamatan terdampak kekeringan, tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga. 4 kecamatan yang masuk dalam data wilayah terdampak, yakni Kecamatan Woja, Dompu, kemudian Manggelewa, dan Pajo. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Pajo menjadi salah satu daerah dengan dampak kekeringan paling parah, terutama terhadap lahan pertanian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajo, mengatakan kondisi kekeringan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Di Kecamatan Woja, warga terdampak tersebar di Desa Bakajaya sebanyak 302 kakak, Desa Nowa 195 kakak, Kelurahan Kandai 2 307 KK dan Kelurahan Simpasai 125 KK. Sementara di Kecamatan Pajo, kekeringan berdampak terhadap 40 KK di Desa Ranggo dan 467 KK di Desa Tembalai. Sementara itu pendengar, di Kecamatan Dompu, warga terdampak berada di Dusun Karaku, Desa Manggenai sebanyak 75 KK, Desa Mbawi 355 KK, serta di Desa Dorebara yang baru masuk dalam pendataan dengan jumlah 322 KK. Sedangkan di Kecamatan Manggelewa, kekeringan berdampak terhadap 47 KK di Desa Kampasi Meci. Air bersih yang didistribusikan tersebut bersumber dari sumur bor dalam di kantor BPBD Dompu sebelum kemudian disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Namun persoalan kekeringan di Dompu tidak hanya menyangkut kebutuhan air rumah tangga, sejumlah lahan pertanian juga mulai terdampak, khususnya di wilayah yang mengandalkan curah hujan. Di Kecamatan Pajo, kondisi tersebut dinilai cukup serius. Wilayah pertanian yang berada di kawasan perbukitan membuat akses terhadap sumber air menjadi terbatas. Kecamatan ini juga tidak memiliki sumber air permanen seperti embung maupun bendungan yang dapat menopang kebutuhan pertanian saat musim kemarau. Sebagian besar petani di Pajo masih mengandalkan sistem pertanian di tadah hujan, sehingga perubahan musim dan minimnya curah hujan langsung berdampak terhadap produktivitas lahan. Dan pendengar, kondisi diperparah dengan kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kecamatan Pajo dan Huu yang disebut mengalami kerusakan cukup parah akibat alih fungsi hutan. Berkurangnya tutupan hutan turut dikhawatirkan mempengaruhi kemampuan kawasan dalam menyimpan dan menyediakan sumber air. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Pintas Facilities Unggulan, Monitor Impact and Outcome, Living Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk melanjutkan menghadirkan informasi untuk Anda dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 19.26 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: 101 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih kami temani Anda di NTB malam ini dalam musik dan informasi. Dan kami lanjutkan ya untuk menghadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi yang masih tentunya kami kutip dari laman informasi rri.co.id, di mana Museum NTB tengah menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian dan telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan pembenahan pelayanan ini menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Jadi peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Nah, pendengar, informasi selengkapnya terkait informasi ini Anda bisa baca selengkapnya Gi, di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama kembali menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini di Musik dan Informasi. Kami temani Anda dan saat ini waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sama-sama nantikan warta berita nasional ya dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak. Ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru,
0: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran S-Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Kucing boleh impor, tetapi makanannya

0: mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
2: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartphone.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
3: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Tapi sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi.

0: informasi selengkapnya.
1: Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga, tidak mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilolipal di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara hari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah

dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak, tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTV malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan kali ini pendengar, kami lanjutkan untuk menemani rangkaian acara NTV malam ini. Kali ini dalam Success Story, ada beberapa kisah yang mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semua ya. Kisah-kisah para yang tidak pantang menyerah untuk menggapai kesuksesan. Salah satunya adalah kisah Sayu Putu Seni yang menunjukkan perjalanan panjang selama puluhan tahun, di mana Fanani Ovenko ini memberikan cerita yang berbeda. Ini adalah cerita tentang anak muda yang berani untuk mengambil keputusan, mengambil peluang dengan cepat. Di awal 2026, Fanani Ovenko ini baru mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB pada Januari. Artinya, usaha ini sangat muda. Tetapi usaha yang muda tidak membuat pemiliknya berpikir kecil. Ketika banyak orang mungkin masih sibuk memikirkan apakah produknya akan laku, Fanani Ovenko sudah mulai mencari pasar yang lebih pasti. Mereka membaca kebutuhan pasar. Mereka kemudian menjalin kemitraan sebagai pemasok roti untuk SPPG. Nah, ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan usaha mereka. Bukan sekedar menjual kepada konsumen satu persatu, tetapi mulai membangun pasar kelembagaan. Dan dalam waktu relatif singkat, kapasitas produksinya telah mencapai sekitar 200 hingga 250 buah per hari. Mereka juga mulai mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Tetapi tentu saja perjalanan tersebut tidak berarti tanpa tantangan ya. Jadi menjalankan bakery ini berarti harus mampu menjaga rasa, menjaga kebersihan, menjaga kualitas, kemudian mengatur bahan baku, mengatur waktu produksi, dan yang tidak kalah penting adalah memenuhi pesanan sesuai dengan kebutuhan mitra. Fanani Ovenko ini menunjukkan bahwa usia usaha yang masih muda bukan alasan untuk berjalan lambat. Justru keberanian membaca peluang sejak awal ini menjadi kekuatan. Dinas Koperasi UKM NTB melalui PLUT yang memberikan pendampingan dalam aspek pemasaran dan penguatan strategi bisnis agar usaha tersebut dapat berkembang dan bisa memperluas pasar. Jadi pelajaran dari kisah ini pendengar, jangan menunggu usaha sempurna baru mencari pasar. Justru pasar harus dipelajari sejak awal agar produk yang dibuat ini benar-benar menjawab kebutuhan.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download

0: Astagfirullah, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kami temani Anda pendengar dalam Success Story, menghadirkan kisah ya, kisah yang cukup menginspiratif. Ini kisah seorang anak muda yang berani memulai usahanya ya, walaupun usaha yang dibangunnya ini baru berusia muda ya. Jadi ada pelajaran dari Fanny Ovenko ya, dari kisahnya. Jangan menunggu usaha sempurna baru mencapai pasar. Justru pasar ini harus dipelajari sejak awal agar produk yang dibuat ini benar-benar menjawab kebutuhan. Ada kutipan inspirasi yang pas untuk kisah ini ya. Usaha boleh baru, tetapi keberanian membaca peluang tidak boleh menunggu. Baik pendengar Prosati Rai Mataram, semoga kisahnya menginspirasi kita bersama, dan kami akan lanjutkan untuk terus menemani Anda dalam rangkaian NTB malam ini, Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengatakan, pihaknya memetakan karakteristik pengunjung berdasarkan data yang dimiliki. Menurut Nuralam, upaya mempertahankan pengunjung juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pembenahan infrastruktur museum. Bahkan Museum Negeri NTB akan mendapatkan pembaruan tata pamer melalui dukungan kementerian yang telah memberikan rancangan atau layout dari hasil konsultasi. Ia berharap berbagai pembenahan tersebut membuat masyarakat semakin tertarik menjadikan museum sebagai destinasi edukasi dan wisata. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, di NTB malam ini kami hadirkan mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Produksi RRI Ambon.
1: Mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.

0: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
1: Kapan? Aku punya cucu.
2: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
0: Alah, jangan mau itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
3: Ada apa lagi ini?
0: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
3: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
2: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
0: Benny! Kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
2: Ibu, kok begitu, Bu?
3: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
2: Ben, kalau mama mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
3: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
2: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu memang seorang bayi?
3: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
2: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda. Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
2: Ben, Ben, Benny.
3: Ya, ya. Kenapa?
2: Benny, lihat ini Ben. Ayo, Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
2: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang aku hamil, Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
2: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
2: Hah? 2 minggu? Iya, Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.

0: hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
1: Ibu jangan asal tuduh.
0: Nah iya

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga, Nak Benny.

0: pengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya. Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu. Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
2: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
3: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
2: Dan saya jadi kakeknya. Ya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian, mini drama Sabar Papangku, Bahagia Kogapai. Dimainkan oleh Vale Tanabele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Tais Deko sebagai Denny, Jungne Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daske dan sutradara Tais Deko, dan saya Markamar Pati narator. Sampai

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang ditemukan.

0: diterangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia.

Masih bersama saya Andi Suhandi menemani Anda di NTB malam ini. Dan kembali kami menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Dalam obrolan komunitas kali ini saya akan hadirkan beberapa uraian ini yang dengan topik bergerak bersama berdampak nyata. Ya, pendengar Pro Satir Radio Mataram, kalau kita berbicara tentang komunitas, sebenarnya kita sedang membicarakan ya suatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari, hampir setiap orang ini pernah menjadi bagian dari sebuah komunitas. Ada yang tergabung dalam komunitas olahraga, kemudian komunitas hobi, komunitas profesi, komunitas keagamaan, ada juga komunitas sosial, kemudian komunitas lingkungan, komunitas UMKM, ada juga komunitas seni, sampai komunitas anak muda yang tumbuh melalui media sosial. Maka ini mendengar, terkadang sebuah komunitas ini lahir dari sesuatu yang sangat sederhana. Sekelompok teman yang memiliki hobi yang sama, kemudian sekelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, atau beberapa orang yang memiliki keresahan yang sama dan kemudian berpikir, kenapa tidak kita lakukan sesuatu bersama? Nah, dari sinilah biasanya sebuah komunitas ini dimulai. Bukan dari jumlah anggota yang besar ya, bukan dari fasilitas yang lengkap, tetapi dari kesamaan perhatian dan kemauan untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, pendengar, manusia pada dasarnya memang membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan tempat untuk berbagi cerita, kemudian membutuhkan orang untuk bertukar pikiran, membutuhkan lingkungan yang bisa memberikan semangat ketika kita sedang kehilangan motivasi, dan komunitas bisa menjadi ruang untuk itu. Ada orang yang mungkin merasa lebih percaya diri setelah bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ada yang mendapatkan pengetahuan baru, kemudian ada yang menemukan teman, ada pula yang justru menemukan peluang usaha ya dari sebuah komunitas. Jadi komunitas ini sebenarnya tidak hanya mempertemukan orang ya, komunitas ini mempertemukan pengalaman, mempertemukan kemampuan dan kepedulian. Nah, pendengar, sekarang coba kita lihat nih lingkungan sekitar kita. Mungkin ada komunitas kecil yang selama ini tidak terlalu diperhatikan ya. Ada kelompok ibu-ibu yang rutin melakukan kegiatan sosial atau pengajian ya. Ada anak-anak muda juga yang setiap minggu mungkin bermain olahraga bersama. Ada komunitas fotografi yang rutin berburu foto. Ada kelompok pecinta alam. Kemudian ada komunitas pelaku UMKM nih yang saling membantu mempromosikan produk. Nah, mereka ini mungkin tidak terkenal ya, tidak banyak diberitakan, tetapi kegiatan mereka ini bisa saja memberikan manfaat bagi lingkungan. Dan ini menarik ya, karena kita sering mengukur sesuatu dari seberapa besar dan seberapa terkenal. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat ini dampak tidak selalu berbanding lurus ya dengan jumlah orang. Jadi sekelompok kecil orang yang konsisten melakukan sesuatu ini bisa memberikan perubahan yang jauh lebih besar daripada kelompok besar yang hanya ramai dalam percakapan saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

obrolan komunitas, kami temani Anda. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda tergabung dalam sebuah komunitas? Kalau iya, itu komunitas apa? Dan yang paling menarik, apa yang membuat Anda bertahan di komunitas tersebut? Apakah karena teman-temannya, kegiatannya? Apakah karena manfaatnya atau karena Anda merasa menemukan keluarga baru di dalam komunitas tersebut? Nah, apapun yang Anda rasakan ya dalam sebuah komunitas, tentunya pastikan komunitas yang Anda ikuti ini adalah komunitas yang berdampak positif ya. Kalau dulu komunitas identik ya dengan pertemuan secara langsung, nah sekarang situasinya sudah banyak yang berubah ya. Jadi teknologi saat ini membuat orang bisa membangun komunitas tanpa harus berada di tempat yang sama. Kita bisa memiliki komunitas melalui WhatsApp, bisa berdiskusi melalui Telegram, bisa membangun jaringan melalui Facebook atau Instagram ya. Bahkan sekarang ini banyak komunitas yang anggotanya ini berasal dari berbagai daerah. Dan ini tentu menjadi peluang yang luar biasa. Orang yang memiliki minat yang sama bisa bertemu dengan lebih mudah. Informasi bisa menyebar lebih cepat, kegiatan komunitas bisa dipublikasikan ya kepada masyarakat yang lebih luas, dan peluang kolaborasi yang semakin terbuka. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah semakin mudah kita terhubung, berarti kita semakin dekat? Belum tentu ya. Kita bisa memiliki ratusan orang dalam satu grup ya, tetapi mungkin tidak benar mengenal satu sama lain. Kita bisa setiap hari membaca pesan di grup, tetapi ketika komunitas mengadakan kegiatan yang hadir hanya beberapa orang ya, dan ini menjadi tantangan komunitas di era digital. Jangan sampai komunitas hanya hidup di dunia maya, ramai dalam percakapan, tetapi minim kegiatan nyata. Nah, komunitas ini seharusnya menjadi tempat untuk kita sama-sama bergerak ya. Kalau komunitas lingkungan misalnya, jangan hanya berbicara tentang lingkungan, coba melakukan aksi. Bersih-bersih lingkungan, mengurangi sampah plastik, kemudian menanam pohon, membersihkan pantai. Kalau komunitas UMKM, jangan hanya berbagi promosi produk ya, bisa membuat pelatihan sederhana, kemudian belajar fotografi produk, belajar pemasaran digital, belajar membuat kemasan, atau bisa juga belajar mengelola keuangan usaha ya. Atau mungkin Anda yang Gen Z nih, anak-anak muda, jangan hanya berkumpul, bisa membuat kegiatan kreatif, hanya berkumpul kemudian tidak ada artinya ya. Cobalah Anda bisa membuat sebuah kegiatan, kegiatan-kegiatan yang kreatif, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, atau kegiatan yang memberikan ruang ya bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan. Karena ukuran keberhasilan ini sebuah komunitas bukan hanya berapa banyak anggotanya ya, tetapi juga apa yang sudah dilakukan bersama dan siapa yang merasakan manfaatnya. Ya, pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting juga, ini perbedaan pendapat. Jadi dalam komunitas ini sangat wajar ya kalau ada perbedaan. Jadi setiap orang ini datang dengan pengalaman dan pemikiran yang berbeda ya. Dan yang penting bukan bagaimana menghilangkan perbedaan, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Jangan sampai perbedaan kecil dalam sebuah komunitas ini membuat sebuah komunitas pecah. Kemudian jangan sampai komunitas di grup berubah menjadi saling menyindir. Jangan sampai orang yang berbeda pendapat kemudian dianggap sebagai lawan. Karena komunitas yang sehat ini bukan komunitas yang semua orangnya selalu sepakat ya. Komunitas yang sehat ini adalah komunitas yang bisa berbeda pendapat tetapi tetap saling menghargai. Ya, mantap ya. Ya, pendengar Persatu Irai Mataram, bagaimana dengan komunitas Anda? Apakah komunitas Anda lebih banyak beraktivitas secara langsung atau melalui dunia digital? Apakah grup media sosial cukup membuat anggota tetap aktif atau justru pertemuan langsung tetap menjadi sesuatu yang penting? Bagaimana menurut Anda? Apa yang membuat sebuah komunitas bisa bertahan bertahun-tahun? Silakan pendengar, mungkin ini menjadi pikiran kita bersama ya. Renungan kita bersama, membangun sebuah komunitas bukan hanya ramai di media sosial saja atau di dunia maya saja, karena ini menjadi tantangan ya setiap lini di era digital ini. Begitu
sebuah komunitas tentunya. Kami hadirkan kembali beberapa lagu pendengar sembari kita menantikan waktu terus beranjak, melangkah hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Karena nanti di pukul 10 malam kami akan menemani Anda seperti biasa dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: malam kembali kami warnai malam Anda ya. Di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda malam ini. Dan malam ini mendengar, kita akan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu, yakni lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Yang ingin bergabung boleh ya, dicoba di 081 802 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Siapakah yang beruntung sekali terhubung di pertama pembuka jebak untuk malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Bunda Lala, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, selalu segar ceria.
0: Masya Allah.
1: Sebaliknya Mas Andi gimana?
0: Agak batuk-batuk sih sedikit, tapi masih segar.
1: Oh, alhamdulillah, moga cepat hilang batuknya itu ya.
0: Oke, Bunda Lala, silakan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ternyata selalu yang beruntung malam ini pembuka jebak.
0: Iya, pembuka jebak. Pembuka jebak Bunda Lala. Kalah Bunda Cahaya.
1: Malam Minggu kan sekarang.
0: Malam Sabtu. Ya. Oh, malam Minggu sekarang ya. Masya Allah, aku lupa antan malam Minggu.
1: Malam keberuntungan namanya.
0: Oh iya ya, malam Minggu.
1: Keberuntungan malam pertama. Keberuntungan. Penonton pertama berjumpa dengan Mas Andi yang jadi ganteng.
0: Insya Allah, sebuah keberuntungan yang hakiki ya malam
1: tapi,
0: hari ini.
1: Ya, terbayang-bayang rupanya kamu itu ganteng. Sebuah mimpi jadinya.
0: Silakan Bunda Lala, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Tangerang, yang mau gitu kebiasaan kesehatan.
0: Kemudian
1: umur warjati selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Awiin, Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Raja, Pak Pajar, Pak Andi Gunansari, Yasa Bishin, Haji Sahabudin, Mbak Kenza, Pak Kenzo, Mbak Kenzo selalu, ada siapa lagi? Nanti kalau udah turun baru kita ingat.
0: Catat Mas Intan.
1: Ya?
0: Dicatat caranya.
1: Oh, perlu dicatat. Sama ya. Dan ada tertulis di ingatan itu aja deh.
0: Oh iya, sudah, ayo.
1: Iya, nanti kalau yang belum terabsen atau disebut namanya atau tak nonton baru tersebut pasengan, ampure, nanti Niki, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, gimana kabarnya, moga sehat selalu.
0: Bunda Cahaya,
1: Nanti tak nonton baru Mamirian.
0: Bunda Cahaya.
1: Karena tanggal itu sebut pasangan ampurin di Mangke kemarin lalu yang sebut pasangannya. Terus Majang Ring Kelinggih Mas Andi Ganteng. Semoga tetap berikan kesehatan. Panjang umur semakin dilantarin rezekinya. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Mas Andi dan semoga Mas Andi akhirnya selalu bersama yang tersayang. Mas Andi sampunnya dengan
0: sampun.
1: Alhamdulillah. Semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan di kesehatannya Mas Andi. Semoga batuknya cepat kabur. Jangan pelihara batuknya si Mas Andi.
0: Iya, semoga cepat sehat.
1: Harus singkirkan secepatnya. Amin, amin. Tidak atas yang Mas Anding di masak kampiar satu-satunya. Sirang rangkung suci yang ngebau sekat sinat ampuri Agung alis ngampurin di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Lale Ratu. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Chai Hong ini di Lombok Timur.
0: Oh, Chai Hong. Apa kabar Chai Hong?
2: Baik.
0: Oh, sehat selalu ya. Berambik cuaca di Lombok Timur?
2: Cuaca biasa dingin-dingin empuk ini, Bang Andi.
0: Oh, terdingin-dingin empuk. Maksudnya bagaimana itu?
2: Seperti saat ini dibakar, anget-anget, enak.
0: Oh gitu, salamnya buat siapa ayo nih?
2: Salam buat Mbak Lala tadi, ada Bunda Aisyah, ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang ini juga siapa, Bang Orden, ada Bang Jun, ada ini juga, ada Aisyah, ada Kinsa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Cahaya, ada ini juga Bunda Masnia.
0: Iya.
2: Cuma semuanya ada Bang Andi ya.
0: Oke dah. Hai Hong.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Bang Andi ya.
0: Siap deh.
2: Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Rugasa Rindu Memori Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amiga Magapiratu Waridwano. Apa kabar Widya? Apa kabar suaminya juga? Lama tidak pernah.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Suara Widya ya. Apa?
3: Dan listrik juga sehat. Ini lagi kesehatan kita hati.
0: Sudah dijual itu tembakunya?
3: Sudah tadi, tapi harganya murah.
0: Harganya murah?
3: Iya.
0: Kok bisa murah?
3: Harganya 1 kilo itu 30 ribu.
0: Kan najin rokok tetap melagu. Ini wabik turun najin rokok.
3: Iya, memang beda harganya. Tapi tembakau itu yang udah
0: tahu. Oke, dah semoga besok-besok dapat harga mahal ya.
3: Iya, amin. Ya udah, nyamperin dulu pagi ya.
0: Oke, okay.
3: Ada yang semoga sehat selalu, banyak umur, lancar beraktivitas. Aduh bingung.
0: Siapa lagi?
3: Ada Naya juga, selamat malam ya, sehat selalu. Ada Mas Yogi, ada Bunda Kartini, ada Bunda Cici Hajar, Bunda Cahaya, ada Bang Kajar juga, ada Bang Ujin, ada Pak Azul, ada Bang Alvin, ada Pak Nursa, ada Bang Saril, ada Mami Rian, ada Selin, ada Bajang Rian juga ya. Terus ada Kak Mawiin, Kak Mungin, terus Bajang Lai juga, ada Pak Jamiludin, Kak Marisa, ada Bunda Aisyah, ada Aisyah juga di Kelembur ya. Terus Bunda Mas, ada Ganjun, Haji Herman, Haji Sahabudin, kemudian Bang Anwar juga. Lu semuanya aja kan di A,
0: okay.
3: A, tapi dia ganteng satu kali buat ke Andi yang biasa ganteng.
0: Siap deh. Sukses
3: selalu, panjang umur,
0: lancar dan iya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah juga. Terima kasih Widya ya yang di Lombok Tengah. Semoga sehat selalu sama misuanya. Di belakang ini ada siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu.
0: Malam juga Bunda Cahaya yang cantik inges jelita.
4: Iya dong.
0: Iya dong, Unin.
4: Kapet ya kunik. Ya kena jelek deh kan.
0: Iya deh, gitu. Bukan iya dong. Iya dong. Iya deh, gitu. Pulang ayo. Bunda Cahaya yang cantik jelita. Mau salam-salam buat siapa nih Bunda?
4: Salam buat Mbak Lale, Mbak Widi.

0: Bawang Raja. Bang Raja.
1: Iya.
0: Terus Bang Raja kan ke Ayaran. Saya lalu Pak. Saya tiba-tiba jahitnya. Bang Raja kan ke Ayaran. Jadi Pak Bang Raja, Bang Raja.
1: Oke.
0: Ada.
1: Siapa lagi nih Bunda?
0: Pura-pura
1: pun. Oke dah.
0: Pelinggim, Andi. Sehat nih.
1: Alhamdulillah. Itu batuk.
0: Waktunya Mas Andi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, terima kasih ya. Baru 4 penelpon nih. Pendengar, adakah yang mau bergabung lagi sebelum kita putarkan lagunya? Anda tadi Ila tadi ya, menghubungi terus. Apakah sekarang mau tersambung atau nanti aja di sesi kedua? Boleh kita tunggu ya di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar yang ingin bergabung, selamat menikmati hari selamat menikmati malam minggu ya. Ternyata hari malam ini malam minggu ya. Saya yang tidak ini ingat kalau hari malam ini malam minggu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, berambe kabar dah?
2: Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
2: Berambe kabar dah, batuk-batuk kabar dah.
1: Enggak iya nih, apa watne ke? Batuk kita nih.
2: Minum obat batuk.
1: Apakah apa obatnya?
2: Hah?
1: Apa ke obatnya?
2: Batuk wah, minum.
1: Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nggih.
2: Salam-salam dulu deh.
1: Salam Joksa ini nih.
2: Salam buat Bunda Aisyah. Ada Mbak Maya, ada Mbak Dinanti, ada Bunda Cahaya.
1: Saya ndak.
2: Ada Bunda Maksinya, Bunda Cahaya.
1: Iya.
2: Mbak Jinja.
1: Kemudian.
2: Widya Bajang Listrik. Semua salam sehat selalu. Kemudian,
1: sehat selalu pokoknya.
2: Bang Fajar, Bang Iwan, Mas Yogi, Bapak Haji Herman, Pak Rawiin, Bang Ordes, Pak Muhyiddin, Bapak Barni, Bapak Putri, Anwar di Madura.
1: Semua-semuanya.
2: Buat kita sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih untuk Bunda Kartini. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi Mataram, masih bersama saya Andi Suhandia yang akan terus menemani Anda di siaran NTB Malam Pro Satu Radio Mataram. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu. Yang ingin bergabung boleh silakan nggih dicoba-coba di 081802056000 atau bisa juga di 0370646521. Saya coba lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Pak Jamiludin. Baik, keputus ya. Silakan, di belakangnya ada siapa yang ingin bergabung? Masih kami nantikan Anda ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370646521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo, apa kabar nih Bang, untuk Ila?
1: Gimana kabarnya Bang Andi?
0: Sehat Ila.
1: Ngopi Bang Andi?
0: Ngopi? Andi tidak ngopi.
1: Tidak ngopi.
0: Andi gak ngopi.
1: Oh.
0: Iya, minum teh aja.
1: Oh, minum teh, sudah minum tehnya Bang Andi?
0: Sudah, tapi teh tanpa gula.
1: Oh, tanpa gula?
0: Iya.
1: Bang Andi gak suka manis gitu?
0: Gak terlalu suka kalau teh itu. Tehnya tanpa gula dan agak pahit-pahit. Teh hijau namanya. Kenapa? Dia kersek-kersek suaranya Ila ini. Iya, tanya itu pendengar yang lainnya. Coba tanya nanti ya. Benar enggak suaranya Ila tadi kersek-kersek?
1: Coba tanya suaranya Ila.
0: Apa? Dia putus-putus suara Ila. Coba dia berdiri dari tempat tidurmu itu keluar. Ya udah, salamnya buat siapa yuk? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ya untuk Ila. Terima kasih Ila ya sudah bergabung. Baik, di belakangnya Ila ada siapa? Silakan dicoba kembali ya. Ada siapa? Nah, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Pak Jamil angkan baru putus suara de.
2: Ya, enggak tahu HP-nya ya. Tadi enggak bisa bilang tuh di sini kan enggak nyambung artinya.
0: Oh, gitu.
2: Salam Ila tadi tuh ya.
0: Dian keresek suara Ila baru Pak Jamiludin.
2: Ya.
0: Dan kerasak suara Ila baru sudah dengar.
2: Kerasak.
0: Nah, kepagahnya po Ila ne.
2: Ya, Ila kerasak suara baru Ila. Nah, salam sama Ila sudah.
0: Ah, salam lagi buat siapa? Sudah
2: kerja ini ya, Pak Andi.
0: Ya?
2: Sudah kerja dulu ini, mau kupas bawang ini.
0: Oh, mau kupas bawang. Maulid, berapa kilo dulu itu?
2: Ya, untuk maulid, Pak.
0: Woi, kapan maulid Pak Jamiludin?
2: Besok pagi.
0: Oh, besok pagi maulidnya.
2: Iya.
0: Penampahannya biasa apa?
2: Bukan bubur. Ayo, kesini ayo.
0: Keputus langsung, habis pulsanya Pak Jamiludin. Terima kasih Pak Jamiludin ya, selamat merayakan maulid Nabi. Semoga lancar aja acaranya. Semoga tamu-tamunya bisa hadir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Hilam? Tidak ketemu ya, tidak ketemu. Tidak terdengar suaranya. Sehat juga Bunda Hilam. Bunda Hilam masih jualan?
3: Masih.
0: Di mana jualannya? Bagaimana? Lancar ya?
3: Alhamdulillah, lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi suara iya itu keresek-keresek.
0: Angkat dek nyadu, dek keresek-keresek suara Bang Adi kejelas nuni.
3: Kebat-kebat suara Nila.
0: Oh iya, penuh dengan kenemen nuni. Menyaksikan suaranya Ila. Gih, Bunda Hil udah ngopi?
3: Ampun, tinggi.
0: Apa kopi ndu Bunda Hil?
3: Ya.
0: Apa kopi ndu, kopi pahit ke, kopi manis ke?
3: Campur gula sedikit.
0: Hah?
3: Campur gula sedikit.
0: Oh, campur gula sedikit. Oh ya, enggak apa-apa sih. Yang penting satu kali sehari lah ya.
3: Iya. Kalau seminggu?
0: Dan tiang ngopi aja.
3: Oh iya. Minum teh yang pahit-pahit banget ya.
0: Iya, kopi yang anu. Teh-teh yang pahit kayak teh hijau.
3: Iya.
0: Teh apa kiaran masa pahit-pahit?
3: Di rumah pun gitu, nggak mau pahit, nggak mau manis. Yang suka teh itu pahit-pahit.
0: Yang sedang-sedang saja lah.
3: Iya, lagunya pilih aja nanti gagah ya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Bunda?
3: Terus ada Ila tadi ya, kompeten selang-selang malam.
0: Ila yang keresek-keresek suaranya gituin.
3: Iya. Terus ada Jamiludin tadi yang putus. Terus ada Mas Ogi, terus ada siapa? Raden Gedor. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Iya udah, nggak kenal kan? Mandi.
0: Oke. Terima kasih.
3: Panjang umur, tetap keren bersama dari rumah selamat malam. Selamat bobo. Selamat tidur.
0: Iya, masih kerja saya ini.
3: Yang indah. Oke, Bunda Hil pamit. Matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil. Sehat selalu Bunda ya. Bersama keluarga di sana. Di belakangnya ada siapa nih di belakangnya Bunda Hil? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam juga Bajang Rian di Lombok Tengah atau Lombok Timur? Tahu
4: Lombok
0: bayarnya.
4: Timur.
0: Bagian Labuan Haji. Bajang Rian.
4: Labuan Haji.
0: Sehat deh.
4: Alhamdulillah.
0: Iya sama.
4: Sehat
0: ini. Dan kelih ke Lombok Timur Nini.
4: Ya.
0: Dan Natali di Lombok Timur Nani.
4: Enggak Natali.
0: Natali ini. Angka den malam-malam telir nendi?
4: Malam gak telir sampai.
0: Dan telir ne.
4: Subuh.
0: Enggak en. Amun
4: ini aja panas.
0: Yang jelo aja panas enteng teh.
4: Berangin.
0: Nggih.
4: Angin pasor.
0: Penuh dengan sakit nih nih.
4: Tahu ya, batuk sakit ini bang.
0: Sila salam-salam Joksain.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih diberi kesehatan ya. Iya, dan salam-salam dulu ya.
0: Salam-salam Joksain.
4: Yang mungkin masih belum masih terjaga ya. Ada Pak Jamiluddin tadi, selamat malam. Terus ada Maya juga di Mantan, ini gimana kabarnya. Ada Widya di Pujuk. Terus ada Indah Hil tadi ya. Ada Pak Aisha juga. Terus ada Ceho yang ada di Lombok Timur. Ada Kenzo juga yang ada di Cibatu ya. Terus ada Bunda Marni ini, beliau masih kurang sehat. Amin Bang Andi.
0: Ya.
4: Sudah cepat diangkat penyakitnya ya.
0: Amin.
4: Dan juga sama ya Sukri di sana.
0: Bapak Sukri.
4: Gimana kabarnya ini Bang Andi?
0: Saya no.
4: Iyalah, ada Ayu juga, ada Bunda siapa namanya itu di bagian mana itu?
0: Bunda Ida. Iya.
4: Banyak semuanya ada banyak RRI di luar Jawa yang kita ada.
0: Semoga sehat selalu.
4: Oke, dan Bang Andi ya. Kemarin kita hari Jumat kita mau lihat nanti Bang Andi.
0: Nembe.
4: Itu naik bangku ini.
0: Naik bangku yang Lombok Timur.
4: Desa Banjarsari.
0: Berembe cara mau lihat di Lombok Timur nih.
4: Biasa. Karena cara batu soalnya.
0: Besaling undang batur-batur yang balik.
4: Tak jalan di masjid.
0: Terus
4: ke Hano, peren Cah Bedurangan, Bedang Sumenda, Bedak Malik, dengan pengajian. Terus ke peren Sade Hano.
0: Sade apa?
4: Bedak.
0: Oh.
4: Langsung acara selesai.
0: Nggak tahu undang-undang batur kening bang.
4: Undang-undang sih.
0: Bet makan-makan
4: di Bali. Nana apa? Indonesia.
0: Oh, ngono.
4: Kita undang beliau-beliau hadir.
0: Bepade
4: nanti. Masyarakat yang hadir.
0: Nggih, bepade ndi?
4: Cara kita.
0: Nggih.
4: Nah, ini sambil ya ada biasa lah.
0: Nggih, terima kasih Bajang Rian nggih.
4: Oke, dah Bang Ani ya.
0: Heeh.
4: Ya, kalau apa namanya enggak terjadi juga di sana.
0: Heeh.
4: Kita juga untuk kulkulnya RRI juga sudah selalu semuanya.
0: Amin.
4: Ya udah, untuk semuanya dan RRI sudah selalu.
0: Iya.
4: Ya, kalau kasih di jalannya.
0: Jee.
4: Ya, dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Rian, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu aja ya. Sembari kita menikmati malam ini. Malam minggu, malam yang panjang. Kita nikmati malam minggu ini dengan lagu-lagu mancanegara di Ruang Rimba Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Halo, masih menyapa Anda di malam hari ini pendengar, di malam minggu ya, malam yang membahagiakan mudah-mudahan. Dan bahagia tentunya Anda bisa bergabung di malam hari ini. Silakan bisa menghubungi kami di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, keputus ya. Silakan mendengar di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Dicoba-coba lagi di nomor GSM-nya atau nomor telepon biasanya. Ada siapa ya ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori terbagi rindu lewat lagi.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara ya.
1: Betul sekali Pak Andi.
0: Tumben telat Pak Mawiin.
1: Iya, soalnya saya kena alergi dingin soalnya.
0: Oh, lagi kurang sehat ya.
1: Iya, malam hari sering kedinginan.
0: Alergi ya. Dingin ya Pak Mawiin.
1: Mudahan doa restu dari kawan-kawan supaya saya ada dapat alergi panas gitu.
0: Oke, silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
1: Pak Andi.
0: Tiang.
1: Serpat sekarang naik semua.
0: Berapa naiknya?
1: Lumayan. Umpama yang harga 13.000, ada menjadi 17.000, yang 19.000, ada cari 23.000.
0: Naik semua ya?
1: Iya, naik. Bahan bakar naik, petrol naik,
0: iya.
1: Mobil naik.
0: Oli aja naik sekarang nih.
1: Ya tidak ada pengaruhnya, itu sama saja. Inflasi, deflasi berjalan bersama.
0: Iya. Pak Mawiin pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Cinta di Dasan Kres, ada Bunda Ratu Lale, Pak Amarisa, ada Pak Ordes, Pak Fajar Tadi, ada juga Pak Irwan yang di Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, ada Bunda Kartini, Pak Tunggu, Bang Raja, dengan Pak Jamaludin. Ya semua ada gitu ya Pak Andi ya. Terima kasih
0: Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Ngi sudah bergabung. Di belakangnya silahkan pendengar yang bergabung, sebelum nanti kami akan putarkan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, ini dia ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aku rindu serindu-rindunya kepada nandaku Andi yang gagah.
0: Iya.
2: Titip rinduku lewat udaranya RRI, dan ku kenang masa lalu ku lewat lagu-lagunya.
0: Oke, sehat selalu
2: Bun. Mudah gak ngerti-ngerti apa itu.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa nih?
2: Oh, untuk ada Pak Mawiin Bersan, makasih koringannya. Ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Pirdas, Pak Dizan, Alvin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, terus ada Mas Raja, ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, Kak Masnya, Pak Haji Herman, Pak Nursa, Pak Saril, Pak Jamiludin, Pak Fajar, Mami Rian, Sajar Ari Jaya, Bu Marni, Pak Sukri, Pak Bu Kartini, ada Mas Rian tadi yang dengar nih, sudah di calling sama Mas Rian mungkin.
0: Asik.
2: Terus ada juga Ilsa, ada King Hong, ada Kinza, saya selalu dimiliki semuanya
0: Bunda.
2: Yang di luar daerah semuanya tanpa terkecuali dari asam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan saya selalu ya tadi Kak. Pada senang bahagia dan ginanda.
0: Amin, amin, amin.
2: Badan ya, pelinggi de naik berat, berat badan naik sila lemak, solid doang. Ada marah kita kan tempat Lombok Timur yang jago puluhan tahun berger kasih buat Lombok Timur diketahui.
0: Ini bahasa kuri. Badan
2: juga pelinggi dan nandaku wa sampun nanda kali ini kan gih.
0: Dekua.
2: Dalam beta membahas Lombok Timur kecekat tahu. Hebat nandaku ya Allah.
0: Benar-benar betul nah.
2: Iya, bunda aja sepuluhan tahun bergaul sama orang yang di sana, nggak bisa-bisa tur bas.
0: Yang bayi 4 tahun tu sekolah le Kuripan tu non di sini tahu bahasa Kuripan.
2: Walaupun Kuripan jadi apa unik ni nara dengan tahu non suruh kena status.
0: Status.
2: Status. Terus tak mau kena repundukan usuk unik. Usuk. Wah dimpawa ni nada aku pokok bahasa Kuripan. Apalagi nih, Lek? Apalagi sana di selatan ini, jambatan Nebil ini, beter, nggak ngelenter, jeger, jatuh jenger.
0: Ya udah bunda, makasih ya.
2: Oke, makasih Nanda Kungi, bunda. Walau dia seneng bahagia, bunda, kakak keluarga ini. Gede ngandeng, Umi, bapak mudahan, sehat alafiat.
0: Amin.
2: Adin sak duit beke tengge.
0: Amin, bunda, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Sepertinya Bunda Aisyah jadi penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga terhibur ya lagu-lagu yang kami ketengahkan. Dan saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu ini ya. Lagu yang dari siapa ini? Lagu Barat tentunya ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk kita nikmati bersama. Pastikan terus bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Dan setelah Ruang Rindu nanti yang akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: amici, forza tu, continua.
1: Roma sta toccando a Nunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong.

sesal karena trauma yang akhirnya membuatnya tempat itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kalau kita menyesal karena

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

0: Allah, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Nalaba. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Suara Bayi Papua. Suara Bayi Kalimantan. Suara Bayi Sulawesi. Suara Bayi Jawa. Suara Bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin

aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci.

0: Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini, hari Minggu 6 September 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Dian Mustafa, pendengar hari ini akan merangkai acara ke ruang Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita langsung saja membuka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami awali tentu dengan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya, dan nanti dilanjutkan dengan kita menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita nikenge diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baiklah pendengar, kini kami akan menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

عليهم ولا الضالين.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lillahi wa ni'matihi wa tawassulihat wa fadlihi wa tanazzul al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mengikuti kajian umum pada pagi hari ini. Salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Raya Hamdan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pusat Pemataran dan manapun saya berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri Asia yang akan membawakan tema kajian umum yang berjudul Al-Ihtifal Bimauladi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, warahmatullahi kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama menafungkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram, waktu di tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadinil qa'il salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda ilal kupri kama yakrahu ayyukdaba finnar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathan yang mudah-mudahan semuanya masuk dalam kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bighairi hisab. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pagi hari yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah dengan pertolongan dan binikmatillah kita kembali dapat bersilaturahim hadir di masjid yang mulia ini, menunaikan kewajiban sholat subuh kita secara berjamaah. Kemudian Allah menjadikan kita mau, bahkan berkeinginan, dan menolong kita bisa mewujudkan keberadaan kita. Kita perpanjang di tempat ini untuk beriktikaf dan berta'lim, karena kita sadar bahwa ketika kita duduk di tempat ini, maka hakikatnya adalah kita sedang duduk di taman sorga. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan. Maka begitu pula ketika kita kumpul di tempat manapun, lalu kumpulnya kita untuk saling mencerahkan, untuk lebih mengenal diri kepribadian Nabi. Entah tajuk atau judulnya perayaan maulid dan lain sebagainya, maka tempat itu Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh para ulama, sudah jelas menjadi sebuah taman dari taman-taman sorga. Bahkan ada fadilahnya, keutamaannya, kalau tempat itu ya disebut kisah kehidupan Nabi yang mulia, lalu kita camkan sebagai pengetahuan yang langsung menjadi hikmah dalam hidup kita, dalam pengertian kita pahami lalu kita amalkan atas nama iman dan cinta kita kepada Rasul, maka tempat itu akan diberkahi, tidak akan di apa istilahnya ditimpa dengan bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti rumahnya Pak Haji Beni, ya kumpulin atau undang siapa-siapa untuk bermaulid. Tapi maulidnya itu bukan arti makan-makan. Maulid itu kita saling mengingatkan riwayat hidup Nabi, contoh keteladanan Nabi. Ya, apakah itu dengan kita membaca Al-Quran, kemudian bersolawat, berdoa, singgung salah satu kisah contoh indah dari kehidupan Nabi yang penuh kasih sayang kepada kita, maka rumah Haji Beni itu akan penuh keberkahan. Rumah Haji Beni itu berubah menjadi taman sorga, dan insya Allah tidak akan ditimpa dengan kemalingan, tidak akan ditimpa dengan kebakaran dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang menjadi musibah. Ya, tidak akan terjadi arus pendek apa arus menengah, arus apalagi arus panjang. Kebakaran gara-gara arus pendek, ya kan, ini hari-hari ini banyak sekali kebakarannya. Maka selamatkan, bentengi rumahnya dari apa namanya korsleting, ya arus pendek itu, dengan bermaulidlah di rumah Bapak. Undang ustaz, undang teman, ayo coba kita bedah ya bagaimana maulid ini. Kemudian sesudah selesai ada tambahan pengetahuan tentang kepribadian yang mulia dari Rasulullah yang kemudian itu kita contoh dalam hidup kita. Makan silahkan, ya. Nanti selesai makan, bawa pulang juga jadi berkat, tidak apa-apa. Karena memang begitu itu, bukan jangan dikatakan itu bid'ah hasanah, enggak. Itu agama. Merayakan maulid dengan kita berkumpul mengaji itu bukan bid'ah hasanah. Saya tidak setuju kalau mengatakan bid'ah hasanah. Tapi itu adalah ajaran agama. Cara kita berkumpul itu menjadi sunatan hasanatan. Sunnah itu. Merayakan maulid dengan kita berkumpul mengaji itu bukan bid'ah hasanah. Saya tidak setuju kalau mengatakan bid'ah hasanah. Tapi itu adalah ajaran agama. Cara kita berkumpul itu menjadi sunatan hasanatan. Sunnah itu. Bukan, jangan katakan bid'ah hasanah, ya. Kalau bab maulid Nabi dengan pengertian kita kumpul di tempat itu saling mencerahkan. Nah, kalau kita istilah teknologi IT, kita bersama-sama kumpul untuk meristal. Ya, kalau meristal. Ini restart kembali, memperbaharui, ya. Bagaimana perangkat lunaknya supaya segar kembali gitu kan. Itu cinta kita supaya. Enggaknya saya enggak habis pikir, ya. Kalau ada orang tiba-tiba mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, dan lain sebagainya. Ya itu mungkin berlebihan atau tidak paham apa itu maulid. Mungkin informasi yang diterima menyangkut penyelenggaraan maulid itu adalah cara yang salah. Tapi kalau cara yang benar, ini kan hakikatnya ngaji. Dulu Rasulullah kan kumpul setiap selesai sholat ngaji dengan para sahabat, mengajarkan sahabat bagaimana sebagai orang beriman, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada beliau, akhlak kita kepada sesama, kan itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan dulu ketika pendidikan dibangun oleh Rasulullah untuk iman dan takwa itu tidak ada kelas, ya. Abu Bakar yang paling dulu masuk Islam sekelas dia dengan Abu Hurairah yang belakang betul masuk Islam itu, ya. Tidak ada kelas-kelas, yang penting ngaji, ya. Sama bab yang dibahas oleh Rasulullah antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam dengan sahabat yang terakhir masuk Islam. Tidak dipilih, oh karena kamu baru masuk Islam, kamu di sini kelompokmu. Enggak, satu aja majelisnya. Nah, karena untuk terjadinya penguatan ilmu, kemudian periwayatan yang sempurna, yang terjaga dengan baik, maka orang terbelakang kalau ngaji itu dibikinkan kelompok-kelompok, kelas-kelas, kan. Sehingga madrasah kita punya kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, madrasah ibtidaiyah, silabusnya ini, kurikulumnya ini, madrasah nawiyah begitu. Itu bukan lagi, jangan dikatakan bid'ah hasanah, enggak. Itu adalah sunnatan hasanatan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk cara kita maulid, asal kita sekali lagi dengan judul maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, kita kumpul untuk bersolawat, untuk membaca Al-Quran, untuk mengungkap kisah-kisah indah dari keteladanan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya manakala kita mau beroleh kebahagiaan, keselamatan minad dunia ilal akhirah.

Baik, nah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah penjelasan menyangkut pengertian dari maulid, perayaan maulid sekaligus caranya. Maka sebagai penutup, karena kan sesudah ini di bawah kita melengkapkan acara maulid kita dengan kita zikir, kemudian kita berbagi it'amut to'am kan? Sekarang kan ada ya, mana Pak Dokter? Karena di grup WA itu saya lihat, oh ini Pak Dokter ya, yang jadi run ini kan. Saya lihat di grup, kita ini diundang maulid. Mana Pak Mukti? Hadir nggak Pak Mukti? Wah ya, itu diingatkan berkali-kali diulang itu. Ya, di grup itu supaya kita beramai-ramai hadir ya, karena kita merayakan maulid. Nah, jadi perayaan maulid yang akan kita lakukan di bawah itu satu rangkaian, satu hal yang tidak terpisahkan dengan kita ini. Kalau dipisah itu salah dia ya, kalau dipisah hanya dengan makan itu tidak benar ya. Ini ngaji kemudian dikatakan selesai perayaan maulid ini, terus merayakan maulid di bawah sana dekat beduk itu hanya makan bakso. Salah. Itu mulut namanya. Ya. Makanya mungkin Imam Sudes itu ya, sebagai kepala imam Masjid Makkah, Masjid Madinah. Ya. Mendapatkan informasi kalau orang di Indonesia dan lain sebagainya merayakan maulid itu hanya dengan makan-makan pesta pora. Bahkan ada yang dengan apa memperturutkan hawa nafsu yang menyesatkan, misalnya bikin perajaan terus mengganggu ketertiban umum sampai orang terlambat sholat, orang terhalang di jalan. Lalu itu caranya ya, kemudian fatwa Imam Sudes atau himbauannya tidak usah, itu sia-sia dan lain sebagainya, bisa kita benarkan. Tapi kalau cara kita ini disalahkan sama dia, oh jangan dulu, mentang-mentang jadi Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi, terus nyalahkan kita, enggak. Ya, kita ini, dasar kita, maulid ini, ayat Quran, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, atau tanya dia yang hafal Quran itu. Mencintai Allah dan Rasul itu wajib apa enggak? Wajib kan? Dan itu Quran. Coba nanti baca surat At-Taubah ayat 24 ya Bapak-Bapak. Sebagai orang beriman itu kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada selain keduanya. Kita halal dan tobi'i itu sudah. Kalau Bapak cinta pada istrinya, cinta pada anaknya, cinta pada orang tuanya. Malah kalau ada anak tidak cinta sama orang tuanya, ngebakik berak jamak nih. Yaram bakik berak nih. Belate. Kalau ada anak tidak cinta pada orang tuanya, kan ini anak durhaka. Mencintai orang tua itu wajib. Kenapa? Karena orang tuanya mencintai dia. Maka mencintai Allah pun dalam hidup kita sebagai orang beriman itu wajib, mencintai Rasulullah juga wajib. Kenapa? Allah menciptakan kita karena cinta dan kasih sayangnya. Lalu dia utuskan dalam hidup kita seorang Rasul untuk membimbing hidup kita agar hidup kita ini penuh dengan kecintaan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, itulah yang digambarkan oleh ayat yang saya bacakan tadi di awal, di mukaddimah surat At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sedemikian cintanya Rasulullah. Beliau itu haris kepada kita.
sangat berkeinginan yang luar biasa agar kita itu selamat. Dan keinginan beliau itu bukan hanya ada dalam angan-angan atau awang-awang, tidak sekadar omon-omon, tetapi keinginan beliau agar kita umatnya ini selamat, sejahtera, minad dunia ilal akhirah, jauh dari segala keburukan itu, beliau perjuangkan tanpa pamrih. Beliau tidak pernah meminta upah, tidak pernah menuntut gaji. Bahkan segala apa yang dikaruniakan Allah kepada beliau itu lebih dulu disebar untuk kita umatnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita mencintai Rasul. Lalu kita berdoa, ya Allah berikanlah saya cinta Rasul dalam pengertian agar Rasul mencintai saya. Sudah kita dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu setiap dia berdoa dalam momen-momen doa yang pasti terkabul itu yang didoakan pertama-tama kita semua. Bahkan semua kita didoakan oleh baginda Rasulullah agar kita semua jauh dari keburukan dunia dan akhir. Kita masuk surga bigeri hisab itu semangat doa Rasulullah. Makanya dulu saya bertanya-tanya ketika ngaji di Pancor dulu ya. Bawah Maulana Syekh Nenonga Lebon. Lalu Maulana Syekh itu kapanpun berdoa beliau. Ya Allah, masukkanlah kami bersama anak cucu dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang masuk surga bighairi hisab. Ternyata kalau kita baca riwayat, Rasulullah itu memang mendoakan seluruh umatnya yang sedang bersama beliau, para sahabat. Dan termasuk pelungguh detiang niki si masih jari benik kepirah agaknya. Masih di teman arah kan. Ayo 1500 tahun yang lalu, 1400 berapa tahun. Pelungguh sudah didoakan anak cucu kita sampai umat yang paling akhir itu masuk dalam doa beliau. Agar kita diampuni oleh Allah. Agar kita diberikan rahmat oleh Allah. Agar kita diberikan keselamatan. Jamaah Asnamian yang membaca riwayat tentang Nabi dari sekian riwayat yang ada, terlalu banyak yang menggambarkan cinta dan kasih sayang Rasul kepada kita. Jadi satu riwayat menceritakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Maidah ayat 107. Itu kan surat Al-Maidah ayat 117 itu ungkapan Nabi Isa yang telah menunaikan tugas dan amanahnya mengajarkan kepada umatnya agar bertauhid, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membaca ayat 36 dari surat Ibrahim. Ungkapan Nabi Ibrahim, bagaimana hamba-hambanya yang bagaimana umat beliau yang banyak disesatkan oleh berhala atau patung kesyirikan itu. Sesudah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat tangan sambil beliau menitikkan air mata. Apa kata beliau? Ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Supaya jangan kita tertimpa dengan keburukan yang terjadi pada umat Nabi Isa. Yang tidak menjaga amanah Nabi Isa. Ya, amanah Allah yang Nabi Isa sudah sampaikan kepada mereka menjaga tauhid. Tidak beribadah kecuali kepada
agar menjaga la ilaha illallah itu. Begitu pula apa yang terjadi pada umat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim dengan segala pengorbanannya menjadikan mereka tertegah agar jauh dari penyembahan berhala. Tapi karena kesesatan terus menimpa mereka, justru mereka lebih beriman kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Jangan hal itu terjadi. Maka beliau mengangkat tangan dalam riwayat itu terus sambil menitikkan air mata. Air mata itu bukan air mata kesedihan, air mata cinta dan kerinduan beliau kepada kita karena cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pelungguh mengakui diri sebagai umat beliau, lalu pelungguh tidak merespon cinta Rasulullah yang sedemikian dahsyat itu, napi jadiin pelungguh detiang. Nah, lamunara pelungguh detiang niki maran diri umat Nabi, tahu Nabi mencintai, lalu pelungguh tidak cinta kepada Nabi, napi jadiin taran sesamanya. Lamun bahasa tengah nih, bahasa ringsing lah, au kelangsotan aran. Nih, ya bahasa ringsing nih, tau kelangsotan, ya kesantaran. Lamun bahasa pancor kelayu selong, ya selek lu meni. Ndek nebede semu. Meleke sida jadi manusia ndek nebede semu. Ida gambar manusia. Lamun dek dah tahu berterima kasih kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah atas jasa dan cinta yang sedemikian rupa dengan cara yang tepat seperti yang dititahkan oleh Allah, diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sendiri cara kita itu, maka na'udzubillah pelunggu detian ini adalah lebih buruk dari binatang. Ya, lebih buruk dari binatang. Namun binatang tidak bisa mengatakan terima kasih Pak Wahdianu, ya, karena dia tidak punya akal, dia hanya punya nafsu. Tapi kalau pelungguh sudah diberikan hidayah, ya, diberikan nasihat dan sebagainya, akal pelungguh yang ada. Nauzubillah, maka pelungguh itu lebih buruk. Nauzubillah, kita itu akan lebih buruk dari binatang.

alaika. Hadirin sekalian, Rasulullah nondek nekayun gadih nara pelungguh de, jangankan tertusuk duri, merasakan sesuatu yang tidak enak dirasakan aja enggak mau, sebegitu cintanya Rasul kepada kita. Dan dicontohkan agar kita sebagai umat beliau itu senang membagi kebahagiaan, senang membuat orang senang. Jangan sekali-kali suka membagi penyakit, dan jangan suka senang melihat orang tidak senang, tidak enak. Kan kita ini sekarang banyak begitu ya, ya sehingga diceritakan ini kebiasaan hidup Rasulullah supaya kita paham bagaimana Rasulullah. Nah, Rasulullah hidup di Madinah. Ya. Yang masyarakat Madinah itu, Bapak, di akhir zaman ini sering mengatakan sesuai dengan penjelasan ulama, orang Madinah itu jauh lebih lembut daripada orang Mekah. Kan sering itu ya Bapak katakan, dan memang dari dulu. Kenapa? Kalau orang Mekah itu kehidupannya kan hanya menjadi pedagang. Ya, jadi pedagang. Ya tidak beda lah kalau di Indonesia ada orang Batak, ada orang Solo itu, orang Jogja. Ya. Atau orang kalau di tempat kita ini ada orang yang hidupnya di pinggir pantai dengan ada yang hidupnya di tengah daerah-daerah pertanian. Nah, orang Madinah itu sementara hidupnya adalah petani. Banyak bertani. Maka kalau orang yang hidupnya di pedagang itu kan sangat banyak berinteraksi. Ya. Banyak pengaruh-pengaruh luar itu masuk pada dirinya. Jangan heran kalau dia kalau bicara pasti suaranya lebih keras dibanding yang jadi petah. Maka ke dalam kehidupan Rasulullah di Madinah, petani itu semuanya karena cintanya pada Rasulullah, para sahabat itu begitu panen perdana dipetik seberapalah dibawa kepada Rasulullah sebagai hadiah, bukan sedekah, karena Rasulullah tidak mau menerima sedekah, hadiah kepada Rasulullah. Nih, orang Madinah juga prinsip hidupnya itu ada pemahaman ingin, ya, kalau bahasa orang Jawa itu ngelayap barokah, kan begitu dipetik. Nah, orang-orang Sasak dulu, mohon maaf ya saya bicara lokal, jangan tersinggung yang bukan Sasak, ini saya ceritakan hidup orang Sasak dulu. Kalau dia metik buah, Pak Haji Beni, walaupun Pak Beni ini orang Batavia, tapi sudah jadi orang Sasak ya, karena sudah kawin sama orang Sasak, resikonya Bapak harus jadi orang Sasak ya. Nah, jadi orang Sasak dulu kalau metik buah, metik perdana, pasti dibawakan penasehat spiritualnya, entah itu tuan gurunya, entah itu ustadznya, dibawa. Tidak akan dibawa ke pasar kecuali dia hanya beberapa tangke bahasa bawa, mun bahasa Sasak nu pire pengget lah nu. Nah, itu yang banyak itu dibagi ke keluarga, tapi yang paling dahulu menerima itu adalah gurunya, ketuanya di kampung itu. Entah itu kalau struktur masyarakat di Lombok itu ada penghulu, ada kiai ya, itu dibawakan. Sedemikian caranya orang dulu bersyukur itu. Dan itu ternyata ada dalam kehidupan Nabi, Pak. Makanya kan selalu saya katakan, orang tua kita itu ndak pandai ngayat, ndak kepandai ngadis. Tahu nama ngayat ngadis? Baca ayat ndak pandai, apalagi ngapal kayak kita. Ya? Baca hadis enggak pernah, hanya dia dengar aja cerita atau gurunya menjelaskan begini cara kita hidup sebagai orang Islam, dikerjakan. Ya.
Jadi keluarga dibagikan, buah perdana itu adik narasa si tua me. Hah? Itu caranya dulu di masyarakat Madinah itu. Nah, maka setiap sahabat itu panen perdana selalu dibawa ke Rasulullah. Nah, kan umum pertanian di Madinah itu ya kurma, anggur, deliman. Jeliman maksudnya delima. Nah, ruman kalau bahasa Arabnya. Delima ya bahasa kita. Amun bahasa Sasak jeliman. Nah, delima kan? Itu saja. Dan yang banyak itu petani anggur selain korma. Maka setiap mereka panen anggur itu, subhanallah, ada saja yang membawakan hadiah kepada Rasul. Kemudian Rasulullah begitu dibawakan, supaya senang hati orang yang membawa itu, Rasulullah makan pertama. Karena kan orang membawa ini yang dituju Rasulullah kan. Langsung dimakan. Begitu sudah dimakan, yang satu biji itu terus dibagi. Satu, sampai habis semua. Habis langgur itu. Itu saja kebiasaan Rasulullah. Tapi satu hari, ada orang membawa setangkai anggur, bawa ke Rasulullah. Rasulullah makan. Enak. Wajah beliau itu, ya seperti anggur yang biasa manis-manis itu sudah. Tapi kali ini Rasulullah enggak bagi anggur itu. Makan sendiri. Sampai habis yang satu tangkai itu. Enggak biasanya Rasulullah seperti itu. Dan orang yang membawa anggur ini bahagia. Ternyata Rasulullah sangat senang memakan anggurnya. Ya pergi. Nah, sahabat yang tersisa itu kan ingin tahu. Tak biasanya Rasulullah seperti ini. Nah, itulah sebenarnya harusnya sifat kita umat Islam kalau ngaji mau tahu sesuatu, jangan bicara di belakang, Pak. Kita ini sukanya bicara di belakang. Nah, sebenarnya enggak begitu, harusnya begini. Mun di daerah sang de gurun lah, yang bayi angan de gurun ini, ya doang mecak misalnya. Nah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya Anda pelungguh Rasulullah kalau makan anggur selalu kita dibagikan. Kenapa kali ini kita tidak dibagikan, ada apa? Oh begini sahabatku, anggur yang tadi itu pedisnya luar biasa. Amit. Maka saya habiskan supaya kalian jangan merasakan pedis itu. Karena kalau kalian merasakan pedis itu, nanti keluar kata-kata yang tidak bagus. Didengar oleh yang membawa itu kan hidangan. Sebegitu Rasulullah menjaga kita, Pak. Itu. Tafsir dari Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Gaya model hidup Rasulullah. Ampuk sidai pada selawat doang. Manas deh jama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai natijah, ketika kita bicara sukses enggak penyelenggaraan sebuah perayaan maulid di tengah-tengah kampung kita, di komunitas kita, atau di satu tempat, jangan anggap sukses dari banyaknya yang hadir jamaah, kemudian dengan bagusnya ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah, tapi kesuksesan penyelenggaraan acara peringatan atau perayaan Maulid Nabi itu dilihat pasca kita merayakan itu, melaksanakan acara itu, apakah masjid kita semakin ramai jamaahnya, apakah kita semakin senang menuntut ilmu belajar sunnah Rasul, apakah kita semakin tumbuh menjadi orang yang tulus menjadikan Rasul menjadi idola kita yang utama dan pertama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Amun membeludak masjidnya, semua undangan hadir,
Tapi dia yang menjadi komunitas di masjid itu tidak hadir. Wih, ceramahnya bagus, kebetulan dia undang ceramah apa? Penceramah kondang. Kemudian biayanya banyak. Wih, luar biasa memang ini penceramah ini. Tetapi didengar oleh telinga kanan, keluar dari tengah kiri. Jamaah kemarin 25 yang hadir sholat subuh gara-gara perayaan maulid sampai tengah malam, ternyata yang hadir sholat subuh besok hanya 10. Itu jana, aduh, gagal total si penunggu. Penunggu itu lebih rugi dari dagang tuak-tuak yang belak bokahnya itu. Tahu bapak dagang tuak-tuak, dan dia pakai bokah. Kalau dulu kan pakai, enggak ada cerigen, atau kalau lah pakai cerigen sekarang. Kalau ada dagang tuak, pecah cerigennya, numpah tuaknya itu, kan enggak kembali modalnya. Rugi begegolo, si dia lebih rugi. Ya, merayakan maulid. Nah, mundamia dulang maulid, alhamdulillah, silahkan bikin dulang. Tapi saat itu sesungguhnya kalau kita pelajari tradisi orang tua kita yang semuanya bersendisara. Kalau dulu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kan kita sekarang ini kalaupun ada makan, satu dulang kan kita berdua, bertiga, berempat. Kalau dulu enggak, dipastikan satu orang itu minimal satu dulang. Ya, itu dulu, orang dulu merayakan maulid. Tapi dulang yang sedemikian banyak itu tidak dimakan habis oleh mereka. Sedikit aja dimakan, dipraktikkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Maka Rasulullah mengajar kita makan. Kalau makan, tolong bagilah perut kalian menjadi tiga bagian. Kan Rasulullah dalam menafsirkan itu ayat kulu wasrabu wa la tusrifu, apa kata Rasulullah? Nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nasba. Kami ini kaum yang tidak makan kecuali kamilah lapar. Tetapi kalau kami makan, kami tidak pernah kekenyangan. Maka Rasul memberikan petunjuk, bagilah perut kalian menjadi tiga bagian. Sulsun lil ta'am, wasulsun lil ma', wasulsun lil nafas. Sepertiga untuk makanan. Nah, mungkin ada reket rasun, ada pisang, ada pelalah. Ya, itu sepertiga. Sepertiga itu untuk minuman. Mungkin ada teh, ada kopi, ada susu atau ada mungkin dikasih kita minuman nutrisi ini herbalip, enggak apa-apa, tapi itu sepertiga pastikan. Nah, sepertiga itu untuk umbah sesasak nembok pelungguh detiang adik ndak sampai penuh angsi makanan ndak nara ndak ada jalan napas, ya ndak bisa berembok pelungguh nanti pelungguh paleng terus, orang paleng pingsan pelungguh karena kekenyangan. Kan ada orang begitu, kan? Tidak begitu. Maka terus para orang tua kita satu orang dulu, satu dulang. Nah, tapi disiapkan, ada dulu dibikin kekise kalau orang dulu, karena belum kita kenal namanya kantong kresek. Jadi mereka makan, beliau itu makan. Yang dipilih tidak akan dicampur. Ah, mana yang tidak termakan itu diisi di kekise, itu dibawa pulang jadi berkat. Berkat itu untuk siapa? Untuk orang yang di rumah termasuk tetangganya. Bagikan, itu memperluas sedekah itu. Sama-sama sedikit, bukan disimpan di rumahnya, diangetin-angetin sampai 3 kali, 4 kali, diangetin 4 jelo, 5 jelo. Enggak begitu. Itu ajaran orang tua kita. Nah, ini apa? Beliau itu melaksanakan, membuatkan kita satu cara sunatan hasanatan berpedoman kepada cara Rasulullah, cara sahabat. Dan orang-orang tua kita dulu, kalau dia masak,
kandu banyakan bikin urap-urap, dibagikan ke tetangganya. Kan itu cara Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini ambuna doang dikirim ojok tetangga. Nah, makanya perlu kita maulid supaya kita kembalikan cara-cara itu seperti cara Rasulullah. Nah, jadi momen maulid itu tetap merestart kembali ya cinta kita kepada Rasulullah, agar kita kembali bersikap dalam hidup ini benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ittiba kepada Nabi. Dan itulah cara kita.

hanya dengan makan-makan, apalagi makannya berlebihan. Nah itu sudah melawan sunnah Rasul, tidak benar itu. Ya, makanya sekali lagi tolong diingat, kalau di Gumi Sasak ini kita diajar oleh seorang tuan guru kita dulu, Allah yarhamuh, Tuan Guru Haji Islahuddin Bukhari Tembelu, selalu mengatakan kalau bulan Rabiul Awal umat ini terbagi menjadi tiga, ada yang maulid, ada yang mulud, ada yang melut. Nah, ini yang harus direnungkan, jaga, jangan sampai kita termasuk orang yang mulut, apalagi melut ya. Tapi pastikan diri kita menjadi orang yang bermaulid. Kalau kita bisa bermaulid, apa hikmahnya, apa yang akan kita peroleh, mudah-mudahan bila umur kita ketemu berikutnya yang akan jelaskan bagaimana Rasulullah itu adalah menjadi mercusuar keberkahan hidup umat manusia, bahkan alam semesta. Rasulullah itu adalah menjadi torong, menjadi jalan, tumpahan keberkahan Allah bagi alam semesta. Bagaimana? Nanti kita akan lihat sejarah dan apa yang Allah telah nampakkan dari diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.

0: memohon maaf yang sebesar-besarnya dan yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian bersama Tuan Guru Haji Malik Fikri Asani Kengge, kita sudah sama-sama mendengarkan, masya Allah, banyak sekali yang disampaikan dalam kajian umum tadi, terutama membahas tentang bagaimana cara-cara kita yang syahih, yang benar ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ya, dengan memperbanyak silaturahim, mengadakan pengajian-pengajian, kemudian juga mengenal lebih dekat lagi tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal lebih dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mahali Fikri Asa tadi benar-benar kita mendapatkan ibroh atau pelajaran ya, seperti apa seharusnya kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah pendengar, tuntas sudah mutiara pagi dan kembali bersama siaran Persatu RRI Mataram. Kini saatnya kita bersama dalam NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Masih dalam suasana weekend, libur Anda pendengar. Di hari ini Minggu ya, hari Ahad 6 September 2026. Saya Dian Mustafa, ada Bung Oke di operator. Yang pasti rangkaian NTB pagi weekend akan memberikan semangat yang berbeda pastinya ke ruang Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar kami akan hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Minggu 6 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Barat berawan, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur juga berawan. Pengaruhnya dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembabannya dari 48 sampai 82%. Sementara di Sumbawa cerah, Dompu juga cerah, Bima cerah, Sumbawa Barat juga cerah, pendengar. Iya, suhu hanya hampir merata dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya berkisar dari 47 sampai 95%. Sementara Lombok Utara cerah berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 81%. Kota Mataram berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 44 sampai 82%. Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 46 sampai 95%. Dengar itu dia informasi cuaca di hari ini Ahad 6 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pagi yang penuh dengan suasana yang berbeda kalau hari libur itu pastinya di tempat Anda. Kenapa berbeda? Ya karena banyak hal yang bisa Anda lakukan, terutama yang aktivitasnya full ya. Ini meskipun sebagai ibu rumah tangga, apalagi kalau hari Minggu tuh apakah tambah sibuk? Wah, tapi tambah sibuk yang menyenangkan ya. Kumpul keluarga, terus bisa saling membantu, seperti itu ya. Ada hal-hal yang tidak pernah sama sekali dilakukan ya. Membersihkan apa ya, taman-taman, mungkin pekarangan ya, yang selama ini tidak pernah tergubris. Dewasi deserio anikengge, bahasa kalau bahasa orang-orang di lingkungan saya itu, ini tidak pernah diserio ini. Seperti itu ya. Jadi memang di hari-hari libur, momen-momen yang penting. Ini masih momen mulut ya. Jadi tadi di ceramah juga ada yang disinggung ya. Ada momen maulid, terus ada mulutnya. Jadi kalau mulutnya itu ya sekedar makan, tapi kalau mau maulid tuh memang harus ada pencerahan begitu ya yang diberikan. Bagaimana kita misalnya lebih silaturahimnya, mengkaji ya bagaimana kisah-kisah Rasulullah, bersolawat. Nah seperti itu. Kemudian kalau ada hidangannya, Masya Allah tabarakallah, itulah bonusnya ya. Baik ya, kesibukan memang yang saya lihat masih di beberapa kampung ya, di Mataram ini juga, atau mungkin di beberapa wilayah yang lain ya, masih bergiliran untuk merayakan yang namanya maulid ini. Jadi ada kegiatan lomba-lomba yang diadakan sejak semalam, jadi sebelum seminggu begitu ya, dari seminggu sebelum di puncak mereka merayakan maulid. Dan ini ada kegiatan lomba seperti membaca surah pendek ya, seperti itu. Kemudian juga doa-doa harian, lomba solawat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau yang begini nih, ini kan lebih ke menauladani begitu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akhlak Rasulullah maksudnya. Iya, baiklah pendengar, apapun yang side selapu engge pagi ini aktivitasnya, yang pasti bisa berbahagia dan bisa terus untuk bersilaturahim ya, karena memang kebetulan hari libur, jadi momen libur ini bisa Anda lakukan dengan berbagai hal yang menyenangkan.

olahraga kaki. Maksudnya jalan kaki ya. Ini juga adalah olahraga paling simpel yang bisa Anda lakukan. Apalagi kalau misalnya Anda adalah orang yang sepertinya tidak pernah nih mencoba olahraga yang berat. Iya, karena memang kalau jalan kaki ini adalah alternatif olahraga yang paling mudah dan juga murah ya. Jadi bisa berkeliling kompleks Anda atau keliling kampung ya. Keliling sekitar rumah Anda lah maksudnya ya. Karena paling tidak untuk misalnya beli sarapan sambil jalan, nah ini juga pilihan ya. Jadi tidak menggunakan motor dulu lah. Jadi ada alternatif-alternatif maksudnya ya. Untuk bisa berolahraga itu, jadi tidak ada alasan ya, tidak punya waktu lah atau yang lain sebagainya. Karena ternyata emang selain olahraga kaki, olahraga juga bisa di lakukan di mana saja. Ketika Anda duduk bekerja pun sekedar meregangkan otot tuh ternyata itu sudah berolahraga. Jadi paling tidak 5 atau 10 menit ya bisa dilakukan. Nah, ini pernah saya dapatkan ya, pernah ngobrol waktu itu bersama seorang dokter ya di salah satu acara dialog ya. Jadi ada yang bertanya, bingung kan olahraganya tuh tidak sempat nih misalnya karena seharian jadwalnya full misalnya seperti itu. Dan ternyata di tempat Anda beraktivitas pun itu sudah bisa ya Anda melaksanakan atau melakukan olahraga. Baiklah pendengar, nanti kita akan masih lanjut ya menemani Anda di musik informasi, tapi kita jeda di pukul 7 untuk kita simak informasi terkait dengan olahraga sesaat lain.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, perebutan pucuk pimpinan KONI NTB yang masih hangat untuk disimak. Kemudian, sejumlah cabang olahraga yang tengah mempersiapkan atletnya untuk mengikuti Pelada PON 2028. Bersama saya, Syah Manaf. Inilah dinamika olahraga selengkapnya. Perebutan kursi Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan menyatakan dua bakal calon, Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon Ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua TPP KONI NTB, Andik Budi Haryono, dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan, Mori Hanafi tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Sesuai ketentuan TPP, bakal calon harus memperoleh sedikitnya 30% dukungan atau minimal dari 3 KONI Kabupaten Kota. Sementara Lalu Muhammad Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat pengalaman organisasi. Salah satu ketentuan calon mengharuskan pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan surat keputusan.
3: Kemudian setelah kita verifikasi validitasi, kemudian tinggal dua, yaitu Pak Haji Mori Hanafi dengan Pak Haji Iqbal Muhammad Iqbal. Dari dua ini kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat. Pertama, Pak Haji Mori Hanafi karena dukungan dari KONIDA yaitu Kabupaten Kota kurang dari 30% persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah Pak Haji Muhammad Iqbal juga tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman memimpin sebagai ketua umum organisasi maupun atau KONI.

2030. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Ketua Umum KON ITB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hati. Dengan penyerahan laporan tersebut, tugas TPP dinyatakan selesai. Selanjutnya,

0: berdasarkan hasil verifikasi TPP. Di tengah dinamika tersebut, KONI Lombok Utara meminta pemerintah dan pengurus KONI di NTB tetap fokus mematangkan persiapan PON 2028. Reza Kurniawan melaporkan.
1: Dinamika pergantian kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Setelah tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum KONI NTB masa bakti 2026-2030 menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi bakal calon. Dari dua nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, yakni Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, TPP menyatakan keduanya tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. Putusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengurus KONI Kabupaten dan Kota di NTB, termasuk KONI Lombok Utara. Wakil Ketua 1 KONI Lombok Utara, Irman Zohdi, menilai proses pemilihan kepengurusan KONI NTB merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan teknis menghadapi kompetisi olahraga tingkat nasional.
2: Duduk bersama KONI-KONI provinsi ini, lalu panggil KONI kabupaten kota, ayo nih gimana nih masalah kita nih. Karena pertandingan KON ini itu disebarluaskan ke masing-masing kabupaten kota. Nah persoalannya sekarang itu sebetulnya kita mau diajak duduk bersama oleh orang-orang di provinsi ini.
1: Herman juga menekankan, siapapun yang nantinya memimpin KONI NTB periode 2026-2030 harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan KONI Kabupaten dan Kota. Menurutnya, dengan tahapan verifikasi bakal calon yang telah selesai, perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan Ketua Umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di tingkat nasional.

0: berbagai kebutuhan penyelenggaraan, termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua PONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan Panitia Besar atau PB PON.
3: Kalau masalah KONI kan ada panitia, musyawarahnya, musyawarah kompetensinya gitu. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang TMS,

0: 2 tahun lagi. Namanya merancang tuh, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
1: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
2: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
1: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
3: Kemudian berita selanjutnya, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS 2 bakal calon Ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, waktu menuju pelaksanaan PON 2028 sangat singkat, sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
4: Musyawarah Provinsi Olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah, pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap gitu ya. Di situlah sudah selesai gitu ya. Artinya sudah selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu. Kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
3: Ia berharap musyawarah provinsi Musprov yang dijadwalkan pada hari ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai tuan rumah PON 2028.

0: Papua KONI Nusa Tenggara Barat akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua KONI yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTT menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus KONI yang memiliki pemikiran visioner. Mujtahidin melaporkan.
1: Ada beberapa kendala.
2: KONI Kabupaten Dobu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah olahraga provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua KONI Kabupaten Dobu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar KONI Dobu adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Porprov 12 NTB 2026 menurut Asrullah harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
1: Ada beberapa kendala terkait dengan transportasi, terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara Sabor dengan KONI. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir saat PON nanti.
2: KONI Kabupaten Dobu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua KONI NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON bukanlah waktu yang panjang. Setelah kepengurusan baru terbentuk, pengurus KONI NTB diharapkan langsung bekerja menyusun program persiapan jangka panjang

0: terutama karena NTB memiliki peluang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombo, Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Maritir, aku nanti.
2: Ketua Umum KONI NTB 2026-2030 dituntut memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar mengelola organisasi. Hal itu dinilai penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai Ketua KONI NTB ke depan harus memiliki kemampuan lengkap, mulai dari pembinaan prestasi, tata kelola organisasi, penganggaran hingga penyelenggaraan event olahraga berskala besar.

0: serta proses pembinaan yang membutuhkan waktu dan sistem berkelanjutan.
1: Paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan, sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua PON mendatang.
0: Prayogi juga melihat PON 2028 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum untuk memperkenalkan NTB, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, Ketua PON NTB dinilai perlu memiliki visi yang mampu membawa NTB meraih prestasi sekaligus menyukseskan penyelenggaraan dan memberikan manfaat ekonomi dari PON 2028. Kemudian pendengar, Pemprov Porsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah PONI NTB menjelang PON tahun 2028. Berikut reporter Adilan melaporkan.
2: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Porsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Selesai Porprov NTB, Porsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Belanda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Porsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Porsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Pelada KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi.

0: Korupsi NTB sampurna menilai penyelenggaraan Porprov beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
1: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali

0: Artinya di sini Porprov ini salah satu pencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
1: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Pelada menuju PON 2028.
2: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di NTB. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB Awan Darmawan mengatakan evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan diikuti sekitar 30 provinsi. Karena itu pembagian dan jumlah personel kepanitiaan perlu dipersiapkan lebih matang. Kesiapan venue dan akomodasi juga menjadi perhatian, terutama jika pertandingan Hapkido digelar di Kabupaten Sumbawa. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
3: Sehingga jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau Provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwang untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan Porpol kemarin.
2: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil Porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Awan Darmawan menegaskan, atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk meraih medali, khususnya emas. Pemilihan Ketua KONI NTB diharapkan segera menemukan titik terang. Praktisi olahraga di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke musyawarah Provinsi KONI NTB. Pasalnya, kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Duwina Angga dalam wawancara bersama reporter RRI.
4: Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari Ketua KONI NTB saat ini?
5: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak DPP itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal calon Ketua KONI, karena memang keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, kan masih bakal calon untuk menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah Provinsi KONI.
4: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di

0: NTB. Sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
1: Kalau terkait dengan potensi olahraga di NTB tentunya sangat besar, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga figur ketua umum PONI ini harus menjadi dua paket lengkap, yang mana tidak hanya harus bisa mengakomodir prestasi, jadi harus dekat dengan cabur, bagaimana mengerti proses pembinaan itu untuk menuju tahap prestasi tentunya bukan hal yang mudah, sehingga mesti paham itu dulu. Kemudian ketua PONI juga harus memiliki visi bagaimana mensukseskan PON, sehingga paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua PONI mendatang.
0: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorongnya agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi?
1: Pastinya itu akan menjadi sebuah keniscayaan, karena waktu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan, baik itu persiapan atlet, bagaimana kita harus merancang untuk target-target yang ditetapkan untuk prestasi di PON itu sudah harus kita kejar mulai sekarang, karena 2 tahun itu saya katakan bukan waktu yang singkat. Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan venue dan lain-lain, itu juga menjadi hal penting, sehingga semuanya harus dilaksanakan secara paralel supaya suksesnya prestasi dan PON NTB 2028.
0: Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
1: Sama-sama, sukses terus untuk RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: the end.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

89,2 FM Pro 1 dari Mataram masih lanjut terus untuk mengawal Anda di suasana pagi dalam NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. September adalah hari yang istimewa tentunya buat insan RRI ya, karena beberapa hari lagi nanti di puncaknya 11 September akan diperingati sebagai hari radio ya, dan usia RRI tapi sama ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, karena RRI yang pertama kali menyiarkan dan masyarakat mendengar kemerdekaan Republik Indonesia itu. Dan pendengar, serangkaian kegiatan pun dilakukan ya. Sejak dari bulan Agustus itu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Radio ini dilaksanakan di seluruh RRI Senusantara dan termasuk juga di RRI Mataram, pendengar. Nah, nanti rangkaian kegiatan ini juga masih bisa Anda ikuti, bisa Anda langsung kunjungi, pendengar. Ada salah satu agenda juga yang akan dilakukan oleh RRI. Jadi ini juga rangkaian Hari Radio ke-81 ya. Dan kegiatan ini pasti seru, terus juga penuh manfaat yang menarik untuk Anda ikuti. Nah, RRI Fest 2026. Ini dia, pendengar, rangkaian kegiatan Hari Radio. Jadi RRI Fest ini adalah harmoni dalam aksi membangun negeri. Dan silakan Anda bisa hadir untuk meramaikan suasana Rabu pagi nanti, pendengar. Dan kalau Anda tidak punya kegiatan yang lain, boleh ya ikut menyaksikannya atau mendengarkan siaran langsungnya. Tentu saja lokasinya itu dari MAN 1 Mataram. Catat tanggalnya di hari Rabu 9 September 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nge, sila sida ajak selapu keluarga sida nikengge, sahabat semetan jari selapu ya, yang bisa menghadiri RRI Fest nike. Karena di RRI Fest 2026 ini nanti akan hadir kegiatan menarik dan yang pasti itu ada door prize-nya banyak ya. Ada bazar UMKM, Anda bisa berkunjung nanti langsung, silakan di siapkan juga nih kengge budget side dan juga cek kesehatan gratis. Nah, tidak perlu menunggu lama, jadi hari Rabu ini bisa nanti Anda langsung juga cek kesehatan gratis kalau Anda punya keluhan-keluhan ya. Ada literasi digital juga. Nah, pertunjukan seni dan budaya ini juga, pendengar, bisa Anda saksikan langsung ya. Jadi sekali lagi, harinya di Rabu 9 September 2026. Lokasinya di MAN 1 Mataram. Mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Sekali lagi, ajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja dan juga orang-orang terdekat ya, yang bisa langsung datang meramaikan RRI Fest 2026 di MAN 1 Mataram. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nanti kita lanjut lagi untuk hadirkan musik informasi pendengar. Kita akan jeda di pukul 8 menuju pukul 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena ada alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan